0: Uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, harus yang varian Blue Saphir kemasan 1000.
0: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Ainis Tower, Jalan K. Haji Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
1: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 10:30 sampai 6:30 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan K.I. Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperebutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
0: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio RDI Jakarta.
2: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
3: 97,1 FM Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis terexist.

0: satu-satunya tayangan kajian Al-Quran yang mudah dipahami.
1: Kalau kalian umat Islam cuek aja, nggak mau hijrah, nggak mau jihad, maka sungguh Allah sudah menolong Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang yang saleh.
0: Habib Nabil Al-Musawa.
2: Mulai sekarang, ayo kita jadikan akhirat tujuan.
0: Abi Amir Faisal Far.
3: Kenapa engkau bercanda mengolok-olok Allah? Kenapa engkau bercanda mengolok-olok ayat Allah?
0: Ustadz Abdul Kafi dan penceramah terkemuka lainnya. Saksikan Cahaya Hati Indonesia setiap Sabtu dan Minggu eksklusif di iNews.
4: MNC Group punya semua pilihan terbaik buat kamu. RCTI Channel 28, Home of Drama. Ada Ternyata Ini Cinta bareng Echa Aura, Ari Irham, dan Betran Putra Onsu. Jam 17.35 WIB. Lanjut, Terikat Janji jam 19 WIB.
5: Ngapain sih ngomong kayak gitu? Gak sopan, saya lagi ngomong, mas, turun ya.
6: Kamu marah-marahnya serem loh.
4: Dan Terlanjur Mencintaimu bareng Chico Jericho dan Marsha Arwan jam 20.30 WIB.
7: Dangdut Mania merapat ke MNC TV Channel 29, ada DMD Panggung Rezeki Senin sampai Kamis jam 20 WIB. Liga DMD Jumat sampai Minggu jam 19.30 WIB, plus Rotu Kilau Raya di kotamu.
4: Deretan kompetisi sepak bola kelas dunia dan ulang tahun bertabur bintang Amazing 24, DigiTV Channel 30.
7: Update berita tajam, iNews Channel 31 tempatnya. Saksikan Rakyat Bersuara Selasa jam 19 WIB dan Interupsi Kamis jam 20 WIB.
4: Semua pilihan terbaik cuma di MNC Group.
8: 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

0: sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
1: Kasus perburuan penyu di Raja Ampat, rencana Jepang tangkal pengaruh Cina, hingga kasus penipuan influencer Malaysia. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida, inilah Morning Brief. Berita pertama, seorang warga negara asing asal Cina berinisial WS ditangkap usai diduga melakukan perburuan liar dan memakan penyu di perairan Piai Nemo, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Senin lalu. Saat ditemui di kantor imigrasi Makassar, WS enggan memberikan keterangan panjang lebar terkait tuduhan perburuan satwa dilindungi. Ia hanya

pemerintah Jepang, tawaran itu menjadi bagian dari upaya Tokyo memperkuat keamanan di Laut Cina Selatan tanpa membangun kehadiran militer secara terbuka, sebagaimana dilansir South China Morning Post. Pihak Cina memandang tawaran Jepang sebagai taktik geopolitik untuk memperluas pengumpulan intelijen dan memperkuat kehadiran Tokyo di Laut Cina Selatan. Jepang juga dinilai berupaya mendorong negara-negara seperti Indonesia ke garis depan persaingan di Laut Cina Selatan, sementara Tokyo berada di belakang layar. Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2025 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2026. Pemohonnya adalah koalisi MBG Watch yang menyoroti pelaksanaan program makan bergizi gratis. Mereka menuntut tafsir bersyarat yang mewajibkan meaningful participation serta larangan bagi pemerintah untuk memotong anggaran pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial demi stabilitas ekonomi tanpa persetujuan DPR. Para penggugat menilai pemerintah melalui APBN melakukan penyalahgunaan kewenangan fiskal atau budgetary abuse of power yang berdampak lintas sektor. Dengan putusan ini, maka perubahan APBN kini harus melalui persetujuan DPR. Tuntutan perubahan UU ini muncul setelah pemerintah dinilai bertindak seenaknya dalam memasukkan anggaran MBG ke dalam anggaran pendidikan. Kondisi medis dua siswi korban keracunan masal program makan bergizi gratis asal Kabupaten Karo, Sumatera Utara, akhirnya mulai membaik. Kondisi dua korban, Febiona Purba dan Agnesia Paruliana Silitonga, kini dilaporkan hampir siap kembali pulang dan bersekolah setelah dirawat secara intensif di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM sejak pertengahan September 2026. Isu mengenai hilangnya sebagian ingatan dan dugaan kerusakan fungsi otak yang sempat menjadi sorotan juga sudah diklarifikasi. Menurut dokter yang merawatnya, hasil pemeriksaan klinis, fisik, dan penunjang medis berupa rekam gelombang otak dinyatakan baik dan tidak terdapat gangguan apapun. Dugaan bahwa korban mengalami kondisi psikotik juga terbantah setelah pemeriksaan. Diketahui, korban mengalami serangan panik akibat tekanan mental dan trauma berat usai insiden keracunan yang menimpanya. Selanjutnya, influencer asal Malaysia, Aisar Khaled, dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh sebuah agensi di Indonesia atas dugaan penipuan, penggelapan, dan pencucian uang dengan nilai total kerugian mencapai 5,9 miliar rupiah. Kuasa hukum pelapor, Michael Sugijanto, menjelaskan bahwa dugaan penipuan ini bermula dari perjanjian kerja sama yang disepakati pada Februari 2026. Kedua belah pihak sepakat bahwa Aisar wajib hadir dan mengisi acara yang diselenggarakan oleh agensi, baik secara live maupun secara langsung di lokasi. Namun, Aisar tak kunjung memenuhi kewajiban tersebut. Pihak agensi sempat beriktikad baik dengan menawarkan keringanan berupa penurunan nilai pengembalian uang dengan syarat Aisar hadir pada acara lain yang digelar Juli 2026 lalu. Namun, kesepakatan itu kembali dilanggar. Saat ini, Polda Metro Jaya telah menerima laporan tersebut dan memastikan akan menindaklanjutinya. Massa yang tergabung dalam Koalisi Warga Jakarta untuk Keadilan atau KWJK menggelar aksi unjuk rasa terkait data desil bansos di depan kantor Kementerian Sosial, Jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat. Koordinator aksi menyebut pihaknya memprotes adanya kebijakan desil yang dinilai tidak sesuai dengan keadaan dan justru menyulitkan warga. Massa didominasi oleh ibu-ibu dari berbagai daerah di Jakarta sambil membawa sejumlah atribut berupa poster yang berisi berbagai tuntutan warga. Mereka lalu diterima oleh Menteri Sosial Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul bersama Wamensos Agus Jabo Priyono. Massa lalu bergantian maju untuk menyampaikan aspirasinya karena keberatan dengan hasil data desil keluarganya. Bank Sentral Amerika Serikat, Federal Reserve atau The Fed, menaikkan suku bunga acuannya untuk pertama kali dalam lebih dari 3 tahun. Dalam keputusan yang diumumkan pada Rabu waktu setempat, Federal Open Market Committee sepakat menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis point. Dengan kenaikan tersebut, suku bunga Federal Funds Rate kini berada pada kisaran 3,75 hingga 4%. The Fed mengatakan kenaikan suku bunga diperlukan untuk mengendalikan inflasi yang masih berada di atas target bank sentral sebesar 2%. Ketua The Fed Kevin Warsh mengatakan inflasi AS telah berada pada level yang terlalu tinggi dalam waktu yang terlalu lama. Ia menyebutkan, kondisi perekonomian AS masih kuat, termasuk pasar tenaga kerja, namun inflasi masih berada di atas target The Fed. Tanpa hoax, tanpa disrupsi. Hanya baca berita dari sumber terpercaya agar hanya informasi yang benar yang kamu jadikan referensi untuk melangkah ke depan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ahad warga, waktunya Kelana Pagi Ahad bersama lagu karya Paputuan Oma untuk hari ini sampai jam 10 nanti, sambil nunggu temui-temui kita artis-artis Karmila bakal hadir ikut hari ini meramaikan karaoke Minggu Mandalika jam 10 sampai selesai nanti ya. Siap-siap kemas-kemas untuk yang mau OTW ke studio hari ini ya, siapin lagunya yang bagus-bagus, yang asik-asik ya. Ya udah, Hana temuin warga dulu di Kelana Pagi Ahad sampai jam 10 nanti untuk hari ini. Warga bersama request lagu karya Paputuan Oma, dapat berita aktual, update juga dari antaranews.com.

Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.

Warga Mandalika, bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga dari PT Karya Paoles Stock Chair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stock Chair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stock Chair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.

0: pengumuman.
1: Shh, jangan ribut, ada pengumuman penting.
2: Warga Mandalika, berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
3: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.

Baik warga, masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Karena masih bersama Anda untuk pagi hari ini warga ya. Dan kembali dulu kita update warga informasi dari antaranews.com untuk hari ini warga. Kali ini dari Dompu, RSUD Dompu, warga melayani lebih dari 100 pasien cuci darah. Informasinya warga Mandalika, Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Dompu, Nusa Tenggara Barat melayani lebih dari 100 pasien melalui layanan hemodialisis atau cuci darah hingga September 2026. Kasih Humas dan Pemasaran RSUD Dompu Muhammad Iradat warga mengatakan layanan tersebut didukung 10 mesin hemodialisis dan saat ini digunakan rata-rata 76 pasien yang menjalani terapi secara rutin setiap pekan warga. Menurut dia, tingginya kebutuhan terhadap layanan tersebut juga terlihat dari masih adanya sekitar 80 pasien yang masuk dalam daftar antrian untuk mendapatkan layanan cuci darah di RSUD Dompu. Layanan tersebut tidak hanya dimanfaatkan masyarakat Kabupaten Dompu, tetapi juga pasien dari Kabupaten Bima, Kota Bima, serta pasien yang sedang bepergian atau kembali ke daerah asal dan membutuhkan terapi layanan tersebut. Iradat menjelaskan hemodialisis merupakan salah satu terapi pengganti fungsi ginjal bagi pasien dengan gangguan fungsi ginjal yang telah mencapai kondisi tertentu sesuai indikasi medis. Gangguan fungsi ginjal dapat berkaitan dengan berbagai kondisi, antara lain diabetes, tekanan darah tinggi atau batu ginjal, warga kemudian penyakit autoimun, kelainan genetik infeksi ginjal, serta sejumlah penyakit atau kondisi lain yang mempengaruhi fungsi organ tersebut. Pada kondisi gagal ginjal tahap akhir, pasien dapat membutuhkan terapi pengganti fungsi ginjal berupa hemodialisis continuous ambulatory peritoneal dialysis atau CAPD atau transplantasi ginjal sesuai kondisi medis dan rekomendasi dokter. Iradat warga menambahkan pasien yang menjalani cuci darah di RSUD Dompu tidak hanya berhasil dari kelompok dewasa dan lanjut usia, sejumlah pasien usia remaja juga membutuhkan terapi tersebut akibat berbagai kondisi medis. Pada kelompok usia muda, gangguan fungsi ginjal dapat berkaitan dengan kelainan bawaan, infeksi, gangguan sistem kekebalan tubuh, maupun efek penggunaan obat tertentu dalam jangka panjang yang perlu mendapat pengawasan medis. Karena itu, ia mengingatkan masyarakat untuk menjaga pola hidup sehat dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, terutama bagi mereka yang memiliki faktor risiko penyakit yang dapat mempengaruhi fungsi ginjal. Pola makan tinggi gula dan garam serta konsumsi makanan cepat saji secara berlebihan dapat meningkatkan risiko obesitas, kemudian diabetes dan tekanan darah tinggi yang diketahui berkaitan dengan penurunan fungsi ginjal. Sementara itu, kurang asupan cairan dapat menyebabkan dehidrasi dan pada kondisi tertentu mempengaruhi kesehatan saluran kemih dan juga ginjal. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com, kami hadirkan di Kelana Pagi Ahad untuk hari ini warga.

lobang, ada yang bilang begini, gali lobang tutup lubang, Indonesia banyak hutang. Ara-ara doang netizen ya, lain pelintir-pelintir dan warga, masya Allah luar biasa ya. Ngeri kalau udah netizen-netizen, apalagi konten kreator ya, yang nyinggung pemerintah ya. Katanya juga ada yang komen bahan lawakannya udah disediakan sama pemerintah.

Entahlah Pak Presiden juga kalau pidato itu kok suka ngegas gitu warga ya, mengeluarkan kata-kata yang kita kalau di ruang kelas sekelas jadi guru gitu warga ya. Biar anak peserta didik kita itu ngomongnya tidak brutal gitu warga ya. Guru-guru itu punya PR yang luar biasa ya, tapi kalau ketika dipertontonkan oleh sekelas presiden dengan omongannya yang se-Indonesia, seluar negeri, seluar angkasa juga tahu ya, daya rusaknya sangat luar biasa warga nggih. Karena kalau guru misalnya mungkin daya rusaknya cuma di dalam kelas itu doang warga ya, tapi kalau presiden yang ngomong kasar gitu dan tanda kutipnya ya, yang rusak ini senegeri ini kayaknya warga ya. Sia-sia perjuanganku di depan kelas rasanya ya. Ayo ada yang mau ini enggak sumbang statusnya ya pagi hari ini biar kita gaspol pagi ini.

Iya, tadi dapat telepon dari Ina Nola. Mungkin saya di jalan ya, tidak ngangkat Ina Nola. Ada Man Bayu Siva, ini juga yang udah WA Hana ya. Ada keluarganya, Ina Ensai yang deket Balen ya, Bebilina Ina Nola ya. Saya ditelepon pas masih elek aja.

0: Baiklah, masih lanjut warga Bareh Malik Ele Kelana Pagi Ahad ya. Untuk hari ini sambil nunggu peserta kita, artis-artis kita nanti di Carmila Karaoke Minggu Mandalika.
1: Hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
2: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
1: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
2: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
1: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin keren, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
1: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
5: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
4: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
6: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
7: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
8: Kamu pembunuh.
4: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu, mulai Sabtu 4 Juli jam 8:30 malam, hanya di RCTI Channel 28.
9: 88

0: Olahraga Mandalika. Berikut informasi terkini penting untuk warga ketahui dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mami Sanak Biji warga Lombok Tengah yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puikan bahwa semakinan niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi serta simpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara teraktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusami unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan di Capil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas di Capil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelungguh sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Krisna.
3: Oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
2: Pelarian aja nih.
3: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
2: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
3: Emang pada sakit apaan mereka?
2: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegalinus, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh banyak deh pokoknya.
3: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
2: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh?
3: Yah, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
2: Dijamin nih khasiatnya.
3: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
2: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
3: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
2: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
0: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
4: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chef.

Baik warga, masih terus di 88 Pas Mandalika FM, Radio Lombok, masih di Kelana Pagi Ahad bersama lagu-lagu karya Papu Tuan Oma. Dan pagi hari ini warga Mandalika, informasi yang juga kami kutip dari antaranews.com, warga menyebutkan Satuan Reserse Narkoba Polres Bima Nusa Tenggara Barat menangkap 4 orang yang diduga terlibat dalam peredaran gelap narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polres Bima. Keempat terduga pelaku diamankan bersama sejumlah barang bukti termasuk narkotika yang diduga jenis sabu, senjata api rakitan, peluru tajam, dan senjata tajam. Keterangan ini disampaikan Kasat Res Narkoba Polres Bima Ibtu M. Fikri Dava Alvarez di Bima kemarin. Menurut dia, penangkapan tersebut dilakukan pada Jumat 18 September sekitar pukul 20.00 WITA di Desa Tente, Kecamatan Woha. Keempatnya diamankan setelah pihak kepolisian mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan transaksi dan peredaran narkotika jenis sabu yang melintas di wilayah Kecamatan Woha. Menindaklanjuti informasi ini, tim Opsional Satres Narkoba Polres Bima melakukan penyelidikan dan mendatangi lokasi sesuai informasi yang diterima. Petugas kemudian menghadang sebuah mobil Suzuki APP warna silver yang ditumpangi para terduga pelaku. Dalam penggeledahan, polisi menemukan narkotika yang diduga jenis sabu seberat 0,90 gram. Warga Mandalika, selain itu petugas mengamankan satu pucuk senjata api rakitan, 4 butir peluru tajam aktif kaliber 5,56 mm, 5 bilah senjata tajam, 3 unit laptop seluler, 1 unit mobil Suzuki APP warna silver, serta uang tunai Rp800.000. 4 terduga pelaku tersebut berinisial SR 39 tahun warga desa Tolowi dan AM 26 tahun warga desa Tolowi, HS 39 tahun warga desa SP2 Kecamatan Pelampang Kabupaten Sumbawa, dan FM 29 tahun warga desa Renda Kecamatan Belu. Fikri mengatakan SR diketahui merupakan residivis perkara pembunuhan pada 2014 dan juga masuk daftar pencarian orang atau DPO dalam kasus pencurian dengan pemberatan. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, SR mengakui kepemilikan barang narkotika yang diduga jenis sabu, senjata api rakitan, dan 4 butir peluru tajam kaliber 5,56 mm. Warga Mandalika, SR mengaku mendapat barang bukti narkotika tersebut dari seseorang berinisial FD yang disebut warga Kabupaten Sumbawa. Namun upaya pengembangan terhadap keberadaan FD belum membuahkan hasil karena SR disebut tidak kooperatif dan tidak mengetahui alamat lengkap orang tersebut. Sementara itu, terhadap 5 bilah senjata tajam yang diamankan, keempat terduga pelaku mengaku barang tersebut merupakan milik mereka dan digunakan untuk melakukan aksi kejahatan. Fikri mengatakan penyidik masih melakukan pemeriksaan secara intensif untuk mendalami peran masing-masing terduga pelaku serta kemungkinan keterlibatan mereka dalam jaringan peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Polres Bima. Saat ini keempat terduga pelaku beserta seluruh barang bukti diamankan di Satres Narkoba Polres Bima untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com, kami hadirkan di Kelana Pagi Ahad hari ini.

akhirnya sampai di sini untuk hari ini Kelana Pagi Ahad bersama lagu karya Paputuan Oma ya. Undangan Carmilanya udah tak sebar di grup Carmila Fans Club ya. Silakan kita tunggu kembali warga yang pengen berpartisipasi untuk Carmila hari ini nggih, langsung di studio radio Mandalika FM Lombok. Maaf-maaf kalau ada salah kata ya dari Anasari. Nanti kita lanjut kembali di Carmila sesaat lagi nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap waspada.

Halo Elektrizen, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selaparan.

sebelum jadi penyanyi kondang, Asrap kan ternyata gak bisa nyanyi. Suaranya juga pas-pasan. Tapi karena dia tekun berlatih dan ikutan karaoke, suaranya jadi merdu dan terkenal di mana-mana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ketemu Hana kembali warga Epen Bali Jul Ahad yang enggak kemana-mana, temen warga di sini aja di Carmila Karaoke Minggu Mandalika. Udah janjian sama semua penghuni grup KFC alias Carmila Fans Club loh Hana warga ya. Yang lagi OTW udah silahkan kita tunggu hari ini warga G. Yang mau kirim lagu karena udah masuk dapur MBG, dapur MBG, dapur rekaman ya. Boleh dikirim juga via WhatsApp untuk hari ini, kembali kita tunggu di 081757076844. Sabde lagu boleh yang masuk di aplikasi Smule, Wishing atau Star Maker dan aplikasi nyanyi lainnya yang udah bentuk matang udah jadi. Silakan bisa dikirim di sini ya di 081757076844. Yang di rumah pun bisa ikutan ya. Di jalur telepon juga tetap kita siaga on sampai jam 12 siang nanti warga di Carmila Karaoke Minggu Mandalika untuk hari ini.

September ya, udah tanggal 20, menyisakan tinggal beberapa hari lagi ya. Di bulan September tinggal 10 hari lagi. Semoga semuanya tetap pada bahagia, tetap sehat walafiat warga ya. Aktivitas juga lancar-lancar saja untuk hari ini.

0: Silakan untuk warga Mandalika yang di rumah, kalau mau mengawali di Carmilla Karaoke Minggu Mandalika, kita tunggu kembali ya. Jalur telepon boleh terisi di 0817570768. Tapi warga aktivitas pagi udah pada selesai sesi pertama, alhamdulillah ya. Kalau udah selesai tinggal ini aja. Boleh untuk yang punya lagu favoritnya karaoke di rumah saja. Kali ini karaoke-nya kita di udara di Radio Mandalika FM Lombok, nggih. Bare mun nepen bale sapiran sa tebutuhan ampun maju itu jak ban serep pilih itu warga. Halo Karmilla. Halo selamat pagi Carmilla. Carmilla karaoke Minggu Mandalika.
1: Carmilla, ulang lagi sekali, mana?
0: Karaoke Minggu Mandalika.
1: Karaoke Minggu Mandalika.
0: Betul. Dengan siapa di mana?
1: Kak Majid.
0: Nah, Kak Meno, hantak berkarat masin ketuan password warga. Reset, baik barehaneh warga lotim nih.
1: Kaya ini berembe nih jauh eh.
0: Ya sudah aneh.
1: Bilang minggu lupa aku passwordnya aneh.
0: Sehat-sehat Pak Majid.
1: Alhamdulillah.
0: Okay. Sukron. Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat doang ya. Semangat menemani para pendengar ya, melalui kerja Lombok dengan saya berada ya. Oke. Ayo di Carmilla Karaoke Minggu Mandalika ya, silakan ya. Jemput gabung.
0: Oke. Lagu menapi Pak Majid.
1: Saya nyamperin dulu ini.
0: Iya ya sila. Lagunya ini belum.
1: Nyamperin dulu baru saya karaoke ya.
0: Oke, siap.
1: Buat para pendengar di Mandalika Lombok di hari Minggu ini yang lagi mungkin di tempat aktivitas maupun di luar daerah Tuhan ya. Semoga semuanya sehat selalu, budi merasakan segala rezekinya, dipanjangkan umurnya, semangat dengan aktivitasnya ya.
0: Oke.
1: Okay. Yang lagi berjualan lari mana terus ya, sambil dengar Mandalika di Lombok ya, asik banget bergerakan hari Minggu.
0: Siap.
1: Carmilla. Oke, okay. Lagunya ya.
0: Lagunya?
1: Gala-gala.
0: Gala-gala Roma Irama ya.
1: Iya.
0: Jangan memalukan Bang Haji, oke?
1: Okay? Enggak. Saya lagi serius ini fokus ini. Okay.
0: Jorah,
1: ini lagu favorit saya ini.
0: Ya udah, sila menuju jinglenya Anggi.
1: Radio Mandalika, suara intermi menyapa nurani warga bumi kora.
0: Gala-gala.
1: Gala-gala.
0: Ntar dulu, masih ada iklannya.
1: Ini
0: pajak dulu, pajak.
1: Jangan lupa subscribe ya dan like ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Pak Majid belum juga mendengarkan apa kata Dewan.

0: juri ya, lolos apa enggak hari ini di Carmila. Gimana warga, Pak Majid lolos apa enggak ke babak minggu berikutnya? Kalau aku sih no ya. Tapi kalau warga mau meloloskan silakan ya. Kita tunggu komentarnya Anda. Yang udah say hi juga di jalur TikTok, terima kasih banyak ya. Nanti kita sapa-sapa, kita colek-colek warga yang ada di situ ya. Yang maju berikutnya silakan di jalur telepon, boleh di 081757070684. Barek tulak malik warga.
1: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
2: Saya nama Busri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081757070684.
4: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Halo, saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat ya.
6: Ini Mila, suaminya belum nih. Kenalin, nama saya Rizma Wandari sebagai Hasna.
7: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
8: Kenalin, saya Larsati Nugroho yang memerankan Elin.
9: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angelin Rishi alias Roro.
10: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
11: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung dok.
10: Latihan buat apa lagi Teh Mila?
11: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
12: Saksikan keseruan terbaru
13: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
10: Mulai Senin 22 Juni setiap hari pukul 17.45 sore
14: di RCTI OK Channel 28.

0: zamanane milih teraru det praktis. Marak misal begawean sak kasap.
1: Idah. Angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak nih, yang ngajum doang. Niki, tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, kelek kulit sauah tepersi, sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Sehingga, ia tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli eli apotik, toko oat, konter pak oles, atau elek dagang ngelining oat pak oles. Lamun narak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan saribing, pasti top chef.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotik di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti talk chair.
3: Every time.

Ocre, kita lanjut kembali warga di Carmila Karaoke Minggu Mandalika. Yang dada-dada, yang kirim lope-lope, terima kasih ya. Yang kirim emotikon ketawa juga. Semoga Carmila bisa menjadi teman menghibur warga dah warga ya. Penyanyinya yang kimat-kimat, bikin lucu ya. Setara kita kan bukan kelasnya ini Dangdut Academy ya. Kita mah tingkat RT RW aja lah dulu gitu warga ya. Tapi ada perwakilan kabupaten-kabupaten ya. Tadi sudah ada Lombok Timur yang masuk ya. Lombok Tengah belum nih diwakili coba by Isna ini no, yang cuma cengik doang ya di TikTok ya. Siapa tahu nanti berawal dari karaoke di studio bisa seterkenal Udin sedunia kan ya. Dulu kan Udin mengawali karirnya juga di sini warga. Sekarang udah jadi artis terkenal gitu warga ya. Tapi enggak balas-balas WA saya Haran Udin dan nih warga coba kayak bedahit jamu kayak pogut dan lemak warga muka bedahit ya. Sibuk beliau syuting jadi konten kreator juga sekarang warga ya. Terima kasih say hi-nya buat Mas Rea Ruman di grup Mandalika AMFM ya. Kapan-kapan katanya mau ngajak guestarnya untuk ikut nyanyi di Carmila dari Mataram Radio City. Ya udah kita tunggu Mas Rea ya. Mas Rea sekalian kalau mau nyanyi juga boleh. Kabi kusi, kabi ham. Reunian bareng sama Udin sedunia juga boleh ya. Sila, siapa lagi penantangnya Pak Majid yang ada di Lombok Timur ya? Di jalur telepon 0815707684. Aku milik ternyuk doang, aku si penyanyi yang sabar warga. Kayu Unsur, selamat siang Kayu. Mana suaranya Kayu nih? Ya komen-komen doang nih yang kita terima di TikTok ya.

datang. Silahkan warga ya, kita tunggu Nggi untuk hari ini. Ada Bang Failujial Ardi atau Bang Jia juga. Ini katanya salam untuk fansnya Mandalika. Masih berada di Bali ternyata beliau warga Nggi, masih luwe proyek karena Niki. Salam aja buat semuanya. Kemudian yang titip salam juga ada Pak IBS, gak bisa ke studio, ada acara keluarga. Oke, siap. Terima kasih untuk 32 penonton saat ini warga ya di live TikTok Mandalika Media FM. Yang belum bergabung bersama kita, silakan warga ya, segera gabung bersama kita di Mandalika Media FM di TikToknya ya. Saya baca-baca ini kayaknya pengen pakai kacamata deh warga ya. Tulisannya kecil yang di TikTok ya.

masih sama juga gak bisa kebaca. Enel Pentol ini yang bisa saya kebaca aja, yang saya sehai warga ya. Oke, waalaikumsalam buat Enel Pentol. Terima kasih. Ada juga ini Bayi Nada namanya ya. Ada Ayu Unsur juga ini, Hoirul Anam, selamat siang ya. Yang nanya ini Hana Sari Kapur tulis, betul, Hana Sari Kapur Barus juga boleh ya. Oke, ntar lagi deh pakai bantuan kacamata. Silakan di 08175707684 yang pengen gabung kembali di Carmilla Karaoke Minggu Mandalika. Lagu apa saja boleh karena udah siap semua genre ada di sini ya. Ada juga yang nanya, ini Pak Probal kemana ya? Uon tak jari papu, papu nih keluarga. Entak jari ama-ama aja. Yang ini juga titip salam dari Cilok Nganga. Posisi di mana Cilok Nganga? Soalnya banyak ya standnya Cilok Nganga ya. Ini juga katanya yang dengerin Hana Sari dari SMP sampai saya sudah jadi guru, baru lihat Mbak Hana hari ini. Alhamdulillah. Kalau ada teman boleh dong saya juga ke studio. Oh silahkan, kita tunggu ya. Jadi ingat masa kecilku dulu denger Radio Mandalika katanya warga. Iya siap. Gelas retak dong, nah ini gelas retak. Ayo yang mau nyanyi gelas retak boleh ya. Tulisan namanya kok saya gak bisa baca ya. Coba saya minggir dulu. Ah Mursyid. Karena jilbab saya bunga-bunga kali ya. Tulisannya ketindih sama warna jilbab saya. Bagi Polak Labu Api juga selamat siang aja hadir.

Fida ya namanya ini juga. Waalaikumsalam. Meja Papan, Studio Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 ya, Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya ya. Nanti boleh kirim Sherlocknya, minta dikirimin Sherlocknya boleh. Nomornya di 081757070784 ya.

Nya Sudarmono Hilo ya. Oke, selamat siang aja. Di atas toko Saman Hudi, bukan Mbak Hana? Oh ya, yeah, that's right. Lagu Ile Bucu tahu arti te warga ya. Handek nata selalu ya lantai 2 pokok anu warga nggih. Kalau kita tetanggaannya mah persis ini rumah makan Ria ya. Yang enggak kebaca juga namanya. Sekalian Mbak Hana request lagu Imam S. Saripin yang Tobat Nasuha, mohon diputar segera ya Mbak Hana. Aduh, ini bukan request lagu tapi nyanyi di Carmilla Karaoke Minggu Mandalika nama acaranya ya. Kalau request lagunya mah Kopi Dangdut setiap hari insyaallah ada ya.

Baiklah, masih terus kita lanjut di Carmila Karaoke Minggu Mandalika Warga untuk hari ini. Dan kita ada update dari antaranews.com warga. Kita hadirkan dulu ya di Carmila Karaoke Minggu Mandalika untuk hari ini.

Baik warga, update dari antaranews.com untuk hari ini kami hadirkan kali ini dari Sumbawa warga. Informasinya, pemerintah Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat menerima sertifikat hak kekayaan intelektual atau HAKI atas 55 motif tenun Krealang sebagai upaya memperkuat perlindungan warisan budaya sekaligus mendorong pengembangan produk tenun lokal. Bupati Sumbawa Syarapudin Jarot mengatakan sertifikasi tersebut tidak hanya menjadi dokumen administratif tetapi menjadi langkah awal untuk mendokumentasikan, melestarikan dan mengembangkan kekayaan budaya Sumbawa warga. Bupati menyebutkan sertifikat tersebut diserahkan langsung dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB I Gusti Putu Milawati kepada dirinya di Aula Hasan Usman, Kantor Bupati Sumbawa pada Jumat. Menurut dia, setiap motif Krealang perlu dilengkapi literasi mengenai sejarah dan makna yang terkandung di dalamnya. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memperkuat identitas produk sekaligus meningkatkan nilai tambah tenun. Ya, warga Mandalika yang menilai pelestarian Krealang tidak cukup dilakukan dengan mempertahankan keberadaan penenun, tetapi juga perlu memperluas pemanfaatan motif agar produk tenun dapat masuk dalam kehidupan sehari-hari dan memiliki pasar yang lebih luas. Warga Mandalika Pemkab Sumbawa telah mengeluarkan surat imbauan kepada aparatur sipil negara atau ASN dan instansi pemerintah untuk menggunakan pakaian bermotif Krealang setidaknya sekali dalam sepekan. Kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan penggunaan produk tenun lokal sekaligus menciptakan pasar bagi perajin. Kepala Kanwil Kementerian Hukum NTB I Gusti Putu Milawati mengapresiasi komitmen Pemkab Sumbawa dalam mendukung perlindungan kekayaan intelektual komunal atau KIK warga. Menurut dia, pendataan dan sertifikasi 55 motif tenun Sumbawa merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak dan perlu ditindaklanjuti dengan pengembangan produk yang memiliki nilai ekonomi. Ia mendorong pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan untuk terus menginventarisasi kekayaan budaya Sumbawa yang belum berdokumentasi dan mendaftarkannya sebagai KIK. Langkah tersebut dinilai penting tidak hanya untuk memberikan perlindungan terhadap kekayaan budaya daerah, tetapi juga membuka peluang pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal. Sementara itu, Ketua Dekranasda Kabupaten Sumbawa, Dav Firta Sarafudin Jarot warga mengatakan sertifikasi 55 motif Krealang merupakan langkah awal untuk menjaga keberlanjutan tradisi sekaligus memperkuat ekosistem tenun daerah. Ia menyebutkan penenun Krealang saat ini masih didominasi generasi berusia di atas 50 tahun dengan jumlah yang relatif terbatas. Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam menjaga keberlanjutan produksi sehingga diperlukan upaya regenerasi penenun dan pengenalan Krealang kepada generasi muda. Selain generasi regenerasi, pihaknya mendorong pengembangan produk turunan berbahan dan bermotif Krealang agar penggunaannya tidak terbatas pada kebutuhan adat dan kegiatan seremonial. Ia berharap pengembangan produk turunan, perluasan pasar, dan regenerasi penenun dapat berjalan beriringan sehingga perlindungan budaya melalui sertifikasi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dan informasi ini warga, kami kutip dari antaranews.com. Pagi ini atau siang hari ini warga di Carmila Karaoke Minggu Mandalika. It's not just music, it's magic. The best music for radio.

0: Baik warga, mari kita lanjutkan kembali di Carmila Karaoke Minggu Mandalika ya, bersama 30 orang yang masih bersama Hana di sini. 6,6 ribu like-nya, lopi-lopinya banyak banget, terima kasih ya. Gak bisa aku baca semuanya ya, tulisan pengirimnya juga kecut-kecut. Ya sudah ya, kita terima jalur telepon. Sudah ada yang mengetuk kembali. Mbak Isrotun request lagu, harus nyanyi sendiri ya. Epen balik ke besuhan anu nyampah baru warga ya. Jentau taik jurangan bare pokal. Halo Carmila. Halo Carmila, bilainnya culin berasa baru mau terima warga yang kan kabur. Kali-kali lagunya Bollywood kan ya. Ada namanya Locong, Alna Juan, ada Fajar ya yang suka juga siaran live kita, Madam Marsa juga selamat siang. Halo Carmila.
1: Halo Carmila.
0: Aca aca. Dengan siapa di mana silahkan.
1: Biasa dengan diriku.
0: Dirimu siapa?
1: Berbali mana
0: apakah, apakah kau CEO yang menyamar?
1: Ya, betul. CEO, Seon.
0: CEO apa lagu pelinggih em?
1: Jadi lu anak, bintang GP apa jadi?
0: Aisyah.
1: Liruin doang anak kan?
0: Siap, siap, siap.
1: Oke, okay, siap,
0: Culen. Sehat lagu ini Culen.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Mm-hmm. Silakan.
1: Lagu
0: lagun sambe.
1: Silsilah bahana.
0: Silsilah ye cahat teka.
1: Iya, yang nanti tolong dibantu bahana.
0: Oh, hey, aku be milik terbantu. Aku doang milik manu mau bantuan ni penok desil lah.
1: Desil apa?
0: Ane nak tekan dia kebanyakan buaya drakor. Dracin aku buaya CEO doang mau nilai dracin ya. Pada marah drakor. Ya wahane. Siap, salam-salam dulu aneh menujuan.
1: Salam-salam di Pak Sali.
0: Di
1: Pak Selaku Penis Mandalika bayani ban.
0: Iya, sudah aneh mun se.
1: Iya, ini bini dong rame yang gitu. Tekilan oleh ngonek lasnya.
0: Alhamdulillah. Ayo, tinggalnya menu aneh.
1: Mir apa ya?
0: Miri piari hetu. Gelai ande wajah keti.
1: Mereka semhetu.
0: Pasen de.
1: Miri kasem. Radio Mandalika.
0: Kalau pasen itu suka, kalau kasem itu sumpah artinya.
1: Oh. Aran dia paham, bahan asal teman menyanyi itu.
0: Iya, sudah. Ini lagunya nih. Silsilah.
1: Ye
0: cahatika. Bareh tolong maneh pire sekali tolong 10.000 ya. Itu bisnis dan injak nih warga ya. Masih iklan oke. Okay. Siap. Nih Paro Parvati. Ntar dulu yang karaoke-nya ini betul ya. Tapi masih core-nya.

0: aku jadi lip sync di TikTok warga.
1: Barang-barang di tempat.

0: Oke, masya Allah luar biasa. Sreya Gosal berbali nih warga. Masa Sreya gosok. Iya sudah. Oh, luar biasa. Besok kapan-kapan kita duetan di studio lagu, jangan di telepon ya.
1: Iya, melihat sebenarnya tambahan lagu begigit begendang.
0: Ini ada Mbak Eli nih dari Mekarsari nih udah datang nih di studio. Kalham.
1: Oke, sudah kalau
0: gitu besok kapan-kapan. Ya dah, Julin Gosal. Terima kasih ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kedatangan temu ini di Carmila, namanya Mbak Eli ya, Mbak Eli ya. Eri Susan. Elsie Susan. Masya Allah namanya kayak mirip anu ini penyanyi dangdut Eri Susan ya. Kita akan kenalan sama beliau lagunya apa aja hari ini di Carmila setelah yang berikut ini dulu warga.
2: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
3: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
2: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
3: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
2: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
3: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
4: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
3: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
5: Aku bengah, aku simo, ndara lai teraos lonta guntu teke, apa, haha, nyepleh hunim bekono sebenar lontar guntur teker, kereng londong atau sarung lontar salainu, tebaruan nani si guntur teker, o londo, o saruno, manik nge saru sarung muni dengan, waduh kamu lu erau kamu, jadi saru sata paran aran guntu teker no, iya lontar marasalai, iya wah, kan capal lah biarnan kadu-kadu lontar guntu cekerno ama ece. Gampang. Pertama, bom kadu ibadah. Kedua, membe melayu begawe penampilan. Ndek na kolor tetap baru. Seolah pokoknya apa-apa jam kadu saran lontar guntur teker sarung sak lain daripada lain. Ingatan deh, lontar guntur teker. Coba bimbo. Ede lontar guntur teker. Aha, iya wah.
6: Dek, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
7: Iya kak, bentar.
6: Cepat, udah telat.
7: Helmnya mana kak?
6: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
7: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
3: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
8: 88 Mandalika FM Radio Lombok. 88 Mandalika FM Radio Lombok.

0: Baik keluarga, masih terus di Carmila Karaoke Minggu Mandalika. Ana masih bersama warga hingga siang hari ini mau menuju ke sesi kedua di Carmila ya. Mbak Esci udah siap warga on the mic, beliau dari Mekarsari, mungkin hanya Mekarsari baru dari selatan sana, tapi Mekarsari ternyata ada juga di dalam kota Praia ternyata warga. Ya Mekarsari itu di mana Mbak? Tempatnya
1: di Jalan Makam Pahlawan.
0: Oh, Makam Pahlawan berarti dekat Renteng ya? Kedekat Renteng. Boleh diginikan mic-nya Mbak biar enggak terlalu tinggi. Nah, betul. Oke. Okay. Dari Mekarsari Makam Pahlawan jurusannya warga ya. Itu masuk Kelurahan Renteng berarti. Atau Praia?
1: Praia.
0: Oke, okay, siap. Mbak Esci katanya ini sering hilir mudik pergi nyanyi-nyanyi ke studio-studio warga ya, karena memang hobi nyanyi. Oh iya, boleh di sini ya. Hari bisik-bisik lagunya mau yang goyah versi Rita Sugiarto yang asli ya. Mbak Esci kalau ke Radio Mandalika tumben. Berarti udah pernah dengar gitu ya?
1: Iya, sering dengar.
0: Alhamdulillah, terutama di Carmilanya. Oke. Mbak Esci ini profesinya beliau cerita tadi teacher ya, guru ya?
1: Iya.
0: Oke, baiklah. Terima kasih sudah hadir di sini Mbak Esci ya. Lagunya coba kita cari dulu nih yang goyah versi Rita Sugiarto. Silakan mau salam-salam dulu mungkin buat tetangga atau siapa, atau mau pasang kamera dulu.
1: Iya.
0: Oke, siap sila, boleh. Di studio juga udah ada Ina Bajang. Halo Ina Bajang. Yeah, cantik banget hari ini. Lagi nunggu gengnya dia warga ya.

Baiklah warga, Mbak Esci udah siap-siap untuk hari ini bersama lagu Rita Sugiarto yang goyah warga ya. Disusul nanti ada Mbak Eka Yayu yang sudah siap juga di studio ya. Nanti boleh diatret Mbak ya kalau lagunya udah ke tengah ya, lagu Rita Sugiarto yang goyah ya. Udah siap Mbak? Iya, boleh dipasang. Ya? Kecilkan, oke sila. Siap. Mbak Esi bisa jinglenya enggak? Radio, ya betul. Iya, betul. Betul. Silakan. Siap, sila Mbak bisa jinglenya.

Masya Allah luar biasa. Ini pengalaman pertama nih ikut di Carmila ya, Mbak Esci Susan namanya, wargi Enggi. Oke, thank you sudah ikut hari ini. Mudah-mudahan minggu depan bisa gabung lagi bersama kita di sini ya, di Carmila Karaoke Minggu Mandalika. Boleh Mbak, belum selesai Mbak, belum anu, belum assalamualaikum. Oke. Mbak Esi masih bisa satu lagu lagi. Oh, bisa dong. Oke. Baiklah kalau begitu. Bisa kenalan, ini namanya Eko Rahul, nanti di luar ya ada Man Rafa, yang ini Inak Bajang namanya ya. Oke, siap. Baiklah, terima kasih buat Mbak Esi Susan. Kalau begitu nanti keduanya kita tunggu ya. Siap, gerak. Ada Rahul di studio warga, syuting terbaru filmnya hari ini ya. Ya Sogol lagu Elegrup warga, ternyata HP-nya ya reset ya. Ada penyanyi berikutnya yang hadir di Carmila, sudah di studio juga, sudah sesi kedua warga. Cari dulu lagunya, silakan.

Ambus Kapur, pada marga ke. Selamat siang aja ya. Berkelana mengirim es jeruk, masya Allah luar biasa. Kalau es jeruk itu enak memang.

0: SC Sugiarto dibilang nih Mbak. Mbak Salsa suaranya bagus ya. Oke, thank you. Baiklah kalau begitu kita ke Ina Bajang. Tararam, selamat siang Eka Yayu.
1: Selamat siang juga buat Mbak Hana.
0: Eka Yayu nggak bawa kamera HP?
1: Kenapa emangnya?
0: Nanti bisa hadir di TikTok.
1: Iya.
0: Kalau beliau memang punya ruang komal sendiri ya.
1: Iya.
0: Nah, itu kan pengalaman beliau udah luar biasa ya.
1: Iya. Jadi host komal. Kedek-kedek dalam Bali.
0: Den jokem bembe lagu tontolan begelamang warga ya le TikTok lagu warga ya le dunia maya. Lagunya apa hari ini?
1: Eka Yayu. Lagunya dari miliknya Ipang ya, yang salah apa ya?
0: Salah apa?
1: Iya.
0: Sudah dicari apa belum itu?
1: Ya, cari
0: dulu.
1: Udah.
0: Salam-salam menuju julane.
1: Ya, salam-salam buat semuanya. Bapak terkecuali ya.
0: Oke.
1: Yang ada di TikTok juga, yang ada di apa namanya itu radio juga ya, semuanya salam kenal. Yang belum kenal juga salam kenal aja.
0: Oke, okay, siap. Ana menuju mulai jinglenya. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Salah apa Ipang? Sudah?
1: Sudah.
0: Coba dicek anunya, ungunya.

0: Iya, kehabisan obat.
1: Masya Allah, luar biasa. Cantiknya aja marah ya Kak Yayu ya, apalagi nak senyum.
0: Action senyum lah zaman
1: ini. Kebakan tau kan ini aku. Terima kasih ya Kak Yayu sudah hadir di sini ya di Carmila Karaoke Minggu Mandalika. Ya, masih narak Rahul dan Dani Ruer ya. Rahul Kance Anjeli silakan maju. Saat lagi warga tetap di Carmila Karaoke Minggu Mandalika.
2: Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sandi bakat si dende.
3: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota. Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
4: Ayo beriklan di radio.
3: 88 Mandalika FM. Radio Lombok.
1: Baiklah warga, masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok, Carmila masih bersama Anda. Saya baca dulu ya komentar warga yang masuk di WA ya. Salam kelek sak benyanyi tia inanada ya. Sudah ada yang punya? Tanyanya ya. Pak Saharudin nama akunnya warga ya. Hardi Jana Priya Mukmele bare puteran lagu saya suruh sogo lele grup soalan ya. Hardi apa be apa bahar pokon mendek man bait hadiah anjuk studio yang ndek kaputeran lagu jerih. Kita impas. Pak Zubaidi selamat siang, salam kenal juk Mbak Eka katanya warga ya. Semoga Eka akuran selalu bersama keluarga. Oke, wakilin deh, amin ya. Ina Akbar, selamat siang. Aku jak enggak antak ya, tau nyimak jadi juri doang. Aku jak maan. Salam bayi lek peserta sawa tampil elek Carmila. Bagus keren suaranya. Oke, terima kasih Ina Akbar. Oke, Paris jak neken nanuk nih warga. Neken panen mako. Jalur telepon tetap diterima lagu arak temue kele jalur julu ya. Amtamu langan telepon menogi Paris. Umen lalu on. Kita ke Pak Eko Rahul yang sudah siap di studio warga di Carmila Karaoke Minggu Mandalika. Kita sapa dulu Rahul. Ahul.
5: Ahul, ahul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke,
5: okay, sehat kabar. Ina ijo. Ina ijo.
1: Ina ijo.
5: Ina ada.
1: Ina beda.
5: Oh, ina beda bila ina nak.
1: Ah, iya, ayo. Paling pindang judul nanti perasa aku. Eko. Baik, coba buka

0: sama dia.
1: Unta boleh.
0: Wih, uang posting kepeng kena keluin.
2: Wih, ding ganggu.
0: Kepeng dengar nunin makan seketuan. Ya Allah, para kenyinggak badan.
2: Ndik lendit yang menjauh balik. Ketok lawak, pinjam dulu 100
0: juta. Ina, 100 juta ku nih kemben.
2: Iya, suruh kendek milih, tedok baju lah. Pura-pura di kedok
0: nanti. Iya, sudah net. Kita bebesti terek dulu ya.
2: Oh, boleh, boleh, boleh. Jangan ya, bebesti kandung dulu ya.
0: Yang ini mau duet Eko Apriandi sama Mbak Esti.
2: Enggak tahu namanya, ya? Nanti saya kenalan dulu.
0: Esti Susan namanya.
2: Eri Susan.
0: Iya, wahane.
2: Dari mana?
0: Dari
3: Bung Mekasari. Mm-hmm. Yang ada di Kelurahan Praya ini.
0: Dekat
3: Jalan Makam Pahlawan ya.
0: Rapat Praya, Eko.
2: Rapat Praya.
0: Siap. Siap, siap. Aneh menuju aneh. Kalau jadi lagunya sudah siap mau diputar ya? Oke, boleh.
2: Langsung jingle
0: ke,
2: aja ya.
0: Agak rapat ke biar masuk di live TikToknya Mandalika.
2: Oh, deket-deket ini.
0: Adin de
2: aku jadi grogi loh.
0: Grogi gean. Ya, sudah. Assalamualaikum kok.
2: Ndik ke besalam lon milih kepeng.
0: Pinjam dulu 100 ya. Tekan ngawat kah? Ya, sudah aneh menujaan silakan jinglenya.

0: kita akan coba sebuah lagu yang berjudul Senandung Rindu yang dibawakan oleh kita berdua lah. Asik. Serasi enggak?
1: Pakai kode.
2: Iya, silakan di play dulu musiknya kok.

0: Oke, thank you nih berdua nih hadir di Carmila Karaoke Minggu Mandalika Wargi untuk hari ini ya. Ada Rahul bersama Mbak Esci Susan untuk hari ini di Carmila. Thank you. Man Rafa menyusul sesaat lagi. Kode Eko Apriandi. Enggak mah. Oh iya, pernah lalu empat. Ya sudah nebarek menuju hadir Malik Wargi di Carmila sesaat lagi setelah yang banyak-banyak berikut ini.
1: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
2: Lagi ngomongin apa sih bang?
1: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
2: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
1: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
1: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Andy, napi arah tua aneh tebebadean. Apa hubungan rok, rokok dan ngerok?
5: Nah, dia ketau ya tua. Saya ketau kerja yang demen kita rok nina dan ngerokok.
4: Dasar belang. Meniau, lamun tedemen kita rok, ineman madu roki. Apa Malik sak demen ngerokok? Inemane madu roki.
5: Roki? Apa nu madu roki?
4: Nah, madu roki nu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak kira ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah teh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotik atau toko wat sarapet. Madu roki, madune tipa pringgih sak ngerokok.
3: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotik di Praya dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

0: Baik warga, masih terus di 88 PAS Mandalika FM Radio Lombok. Hana masih bersama Anda dan kita update kembali warga informasi dari antaranews.com. Kali ini warga Mandalika informasinya dari dunia internasional. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB Antonio Guterres dan Sekretaris Jenderal Dewan Kerjasama Teluk atau GCC Jassim Mohammed Abdudaiwi mengecam serangan kelompok Houthi terhadap Arab Saudi karena menyasar fasilitas sipil serta mengancam keamanan dan stabilitas kawasan. Kecaman tersebut disampaikan saat keduanya bertemu di sela-sela partisipasi Al-Budaiwi dalam rangkaian sidang Majelis Umum PBB ke-81 yang diselenggarakan di New York, Amerika Serikat. Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas sejumlah hal, terutama terkait kerjasama antara GCC dan PBB, serta upaya untuk memperkuat kemitraan tersebut demi kepentingan bersama. Keduanya juga bertukar pandangan mengenai perkembangan terkini di kawasan, sekaligus membahas sejumlah isu regional dan langkah-langkah yang tengah dilakukan untuk mengatasinya. Pada kesempatan yang sama, Guterres turut mengapresiasi pembangunan, kemajuan, dan kesejahteraan yang telah dicapai oleh negara-negara anggota GCC, serta berbagai upaya yang dilakukan oleh Dewan Kerjasama tersebut di tingkat regional maupun internasional untuk meningkatkan keamanan dan stabilitas. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com, kami hadirkan di Carmila Karaoke Minggu Mandalika.
1: Radio Mandalika 88 FM.

Kita lanjut kembali warga di Carmila, karaoke Minggu Mandalika. Masih ada Rahul Kana, Eski Susan, masih ada Mbak Eka Yayu, ada Maan Rafa Arkan juga ya di studio. Oke, yang jadi top giver termasuk pertama kalinya, terima kasih nih warga ya. Yang ada di live TikTok untuk hari ini, warga thank you banget. Berikutnya ada lagu Amak Bahar, warga siap lagu Eko Apriandi nggih. Yang dari Malaysia titip salam buat keluarga yang ada di Desa Dakung Batu Tepung ya, Dakung Brahim berarti ya. Pak Suryaya juga udah hadir di sini. Salam ti Pak Sak Duet tie, oke. Bagus suaranya. Yuk kuci tulisan nara nana.

0: dibuat.
1: Iya,
0: sadarannya. Masih lo tuh beli drum band dan ya. Lagunya apa judulnya Eko Apriandi?
2: Gulali.
0: Siap, Gulali Dunia. Yes. Dem ya besalam ja langsung jingle menuju ana. Dem
2: besalam salam.
0: Pare milih nyingga aun tekena. Hai, gamaina. Lanjut jinglenya silakan.

0: Eko da kan nyale di lah masin petang.
1: Lah sing anane naon?
0: Mana musiknya ko? Silakan ko. Gulali bukan menunggu ya. Cek dulu.

0: Terima kasih.
1: Terima gaji. Ya sudah, terima kasih Eko penampilan keduanya hari ini di Carmila Karaoke Minggu Mandalika. Oke, siapa lanjut berikutnya?
2: Ina Bajang.
1: Ina Bajang.
2: Oh, Ina Bahar.
1: Ina Bahar, silakan. Nanti Mbak Esi ya setelah Ina Bahar ya. Sesaat lagi warga tetap di Carmila Karaoke Minggu Mandalika.
3: Berkualitas. Kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
4: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
3: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lah, awakku kan loyo. Terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
4: Oh, makanya dengerin tuh radio. Biar abang jadi greng dan jos.
3: Hai. Apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
5: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
3: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
6: Andy,
7: napi arah tua?
6: Aneh tebebadean. Apa hubungan rock, rokok, dan ngerok?
7: Nah, dia ketau ya tua. Saya ketau kejak yang demen kita rock nina dan ngerokok.
6: Dasar belang. Meniau, lamun tedemen kita rock, ineman madu roki. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu roki.
7: Roki? Apa nu madu roki?
6: Nah, madu roki nu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok pa malang si sak girang ngerokok. Iye sak mersi nikotin dalam pembuluh darah teh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan belile apotek atau toko wat sarapet. Madu roki, madune tipa pelinggis sak ngerokok.
5: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praya dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair. Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selapara.

0: Baiklah, mari kita lanjutkan kembali Carmila Karaoke Minggu Mandalika yang masih semangat nonton. Terima kasih yang like-nya juga banyak, yang gift-nya juga luar biasa hari ini. Terima kasih banyak warga ya yang nonton via live TikTok ataupun yang mendengarkan di rumah atau on streaming ya untuk siang hari ini. Malaysia nih banyak hadir nih di jalur TikTok ya. Sulaiman, ini namanya Ina Bajang ya. Kalau udah namanya Ina Bajang berarti udah Ina Bajang Oharan. Ada dari Melayu Kota Tinggi Johor juga, selamat siang. Ini ada MHL Carvelo ya. Semangat terus gabung Mbak Hana. Oke, terima kasih. Ayo kita ke Eka Yayu, Ina Bajang yang sudah siap lagunya yang kedua. Lagunya apa sekarang, Ina Bajang?
1: Yang digemari.
0: Yang mana sih mic-nya? Ntar dulu salah tayak ya. Apa lagunya?
2: Yang digemari semua orang yaitu duit, duit, duit.
0: Duit Eri Susan ya.
2: Yeah.
0: Oke okay, ya sudah.
2: Makanya Hana. yang spesial spesial itu sudah.
0: Oke okay, siap menuju.
2: Oh ya tadi ada teman saya yang ada di TikTok ya tadi adanya kopi pahit gitu. Iya soalnya tadi kan aku nggak buka TikTok kak kopi ya.
0: Siap.
2: Tapi sekarang udah kok.
0: Oke. Okay.
2: Salam kenal ya bos semua semuanya yang ada di pertitokan juga ya pasti tahu dong namanya TikToknya aku itu adalah Yayu ya.
0: Yayu doang. Dong. Yayu Tok ya.
2: Yayu Tok ya. Bisa dicari.
0: Ada apa dengan Rahul? Iya sudah. Ya. Silakan kalau lagunya sudah siap. Enggak ada salam-salam lagi.
2: Ya pokoknya kalau salam-salam itu tanpa terkecuali okay. Udah semuanya sudah ada dari di pertitokan, dari di radio juga semuanya ada ya tanpa terkecuali yang mendengarkan semuanya salam okay. Kenal semoga siap. Tetap sehat aja ya.
0: Bila bikin dilah si Rahul nih kak mak julu nih lengkonya dilahan masih di senggitan Rahul. Ya oke okay. Baiklah silakan jinglenya menuju Ina Bajang.

0: Mungkin iklan.
1: Siap. Cinta Tak Bersyarat juga selamat siang. Ada Cahaya Harta juga ya, yang sudah bergabung di sini. Thank you ya. Udah?
0: Ya, udah.
1: Di anu dulu ungunya. Iya. Yang enggak butuh duit boleh enggak dengar lagu.
2: Kalau enggak ada yang suka duit bisa lempar kayak saya ya. Bisa ditransfer juga lewat Dana boleh. Lewat koin.

Oke, luar biasa. Terima kasih Nabajang, Eka Yayu, ya di Carmila untuk hari ini. Dan kita mau menuju ke peserta terakhir ya. Mbak Eski masih mau duet sama Eko atau sendiri? Duet, oke, boleh. Yang aku kelewat nggak sebut di TikTok, mohon maaf dulu nih warga ya. Ada Anto Disabilit namanya nih wargi, selamat bergabung ya. Ada juga Cinta Tak Bersyarat, Weshik, siap. Mbak Ayu Unsur juga masih ada di situ, Richelle Ngelalu Bajang juga selamat siang ya. Boleh dicari dulu lagunya ya. Ukmi juga ada namanya, Ukmi Edi Suryawan ya.

0: Herman juga di Malaysia ya, Sungai Beriah tempatnya warga. Selamat siang saja ya. Mia juga namanya nih, Mia, selamat siang Mia. Yang ada di KL juga selamat siang ya. Namanya Pagah, Pagah Jeruju. Oh ya, mau saperin ini dulu, Mbok Sum juga selamat siang aja. Terima kasih titipannya yang kemarin, Gi. Masya Allah. Mudah-mudahan tetap sehat-sehat ya, tetap semangat aja. Ada Mbok Bohai juga di situ yang lagi sibuk prepare persiapan untuk wisudanya Kakak Egi juga ya. Selamat di wisuda ya. Terus ada ketemu kemarin juga sama Mamaan Irma ya, di dari Jeruju. Terima kasih juga titipannya. Ya Allah, banyak titipan ya. Thank you ya, udah lewat depan rumahku maruunin lagu Tenda Biru Jarin ya. Ayo Eko Afriandi temani Mbak Esci, udah siap dengan duet terakhir untuk hari ini. Karena udah di jam 12 kita di Carmila Warga untuk hari ini. Apa lagu keduanya kok?
1: Terkesima.
0: Oke, lagunya Bang Haji Roma Irama kembali. Aneh, duet menuju jinglenya boleh. Bicara suara kok? Lanjut.
2: Tidak ada suaranya.
0: Oke, okay, sudah.
3: Ah, dia kerjain saya ini. Mau dibayar 100 dia. Udah tahu orang gagah kayak gini dibilangin jelek lagi.
0: Enggak main. Ana julun muam tau anu

0: Terima kasih. Karun tuh tuan lagu kan kok?
1: Iya tentang ini.
2: Itu yang dia masih lanjut. Ya Allah, terima kasih untuk hari ini Mbak Eski Susan sudah hadir di Carmila. Saya sudah catat nomornya ya untuk bisa gabung nanti juga di Carmila Fans Club ya. Termasuk penduduknya salah satunya yang di sampingnya Mbak ini ya. Mari Brian guys.
1: MPG makanan bini gue.
2: Masya Allah. Terima kasih Eko Apriandi juga.
1: Oke, makasih Cynthia. Terima kasih.
2: Bye tetasan. Oi, teh culik ketasan non.
1: Copet lu ini.
2: Copet cinta be penok kok. Terima kasih Gi udah hadir hari ini untuk yang ikut di Carmila lewat telepon juga tadi ada yang gagal masuk audisi hari ini bisa masuk di minggu depan ya warga ya kita tunggu di studio ya. Ada juga salam nih buat keluarga di Lombok Desa Kramejati Dusun Seyang. Seyang apa Senang ya? Kemudian saya enggak salah baca Gi. Ngelalu Bajang namanya warga nggih. Kalau saya ginikan tangan saya mau baca komen ya. Irfan ya, selamat siang aja. Kabarnya baik-baik aja ya. Oke. Thank you yang sudah ikut. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari Ana Sari. Saya nempes dulu ya warga ya. Selamat menghabiskan jelo libur hari ini untuk kembali semangat esok di awal pekan ya Mbak Esi juga Ibu Guru ya. Kita lanjut di bursa musik kita Mandalika sesaat lagi. Hana yang tugas untuk Carmila berterima kasih. Mohon maaf juga kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan saja warga untuk hari ini.
3: Warga Mandalika, berikut informasi terkini penting untuk warga ketahui dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi, Mami, Sanad, Biji warga Lombok Tengah yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matupuikan bahwa semakinan Niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya Identitas Kependudukan Digital atau IKD. IKD Niki adalah Identitas Kependudukan Resmi serta simpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD Niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga sehingga sangat praktis. Cara tak aktifasi IKD Niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusami unduh atau download aplikasi Identitas Kependudukan Digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan di Capil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas di Capil akan membantu proses aktifasi sampai selesai. Piring sarang sambi warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui Identitas Kependudukan Digital. Dawak, aktifkan Identitas Kependudukan Digital Pelungguh sekarang juga. IKD, Identitas Digital Masa Kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Apakah Anda mempunyai target kesuksesan dalam hidup Anda? Ada seseorang yang mentargetkan kesuksesan dalam hidupnya hanya dari segi duniawi semata, seperti target kekayaan dan target kedudukan. Padahal dalam surat Al-Aqaf ayat 15 secara implisit dinyatakan bahwa seseorang di usianya yang ke-40 setidak-tidaknya telah mencapai dua kesuksesan, sukses duniawi dan sukses ukhrawi. Nabi Muhammad sendiri diangkat menjadi rasul dalam usia 40 tahun. Hal itu menunjukkan bahwa di usia itulah seseorang dapat mencapai kematangan jasmani maupun rohani. Dalam riwayat Al-Hakim, Rasulullah bersabda, "Apabila hambaku dan hamba Allah telah mencapai usia 40 tahun, aku jauhkan dia dari tiga macam penyakit, yakni penyakit kegilaan, kusta,

0: Sinetron terbaru RCTI menghadirkan kisah romansa remaja yang siap bikin deg-degan. Kemistri antara Elsa Japasa.
1: Nama gue Luna. Kebahagiaanku datang dari ayahku dan dunia racing. Dan hari ini ulang tahun gue yang ke-17.
2: Kayaknya malam ini waktu yang tepat deh buat ngomong sama Luna. Kalau dia itu anak adopsi.
3: Papa meninggal gara-gara Mama. Kalau Mama gak ngomel-ngomel di mobil, pasti Papa masih hidup. Aku benci sama Mama.
0: Ari Irham.
4: Siapa dia? Kenapa gue bisa kalah?
5: Om itu mobilnya Om, yang nabrak Papa Om.
6: Jangan angkat Luna.
7: Dipasangin sama Marco.
8: Gue cuma ingin kalau Marco I baby.
0: Dan Betran Peto.
9: Gak apa-apa kok, nanti nextnya lu bakal jadi juaranya.
4: Gak mungkin kekalahan ini terjadi. Siapa sebenarnya T-Rex ini?
0: Bakal mencuri perhatian. Saksikan Ternyata Ini Cinta mulai 10 Agustus jam 5:30 sore hanya di RCTI.
10: Bursa, musik kita.

Simpan kisah luar biasa di balik sebuah mahakarya. Ukiran inspirasi dalam goresan tangan sang maestro, dipadu teknik desain modern. Simfoni benang kaya warna menghiasi kemewahan sarung BHS. Tempaan keterampilan ahli tenun membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni. BHS, puncak pencapaian karya. Mahakarya Seni Tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship. Musik kita.

Warga Mandalika, bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga dari PT Karya Paoles Stock Chair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stock Chair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stock Chair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda. Selamat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nini, Mami, Sanak, Biji warga Lombok Tengah, yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puikan bahwa semakinan niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi saat tersimpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusami unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan di Capil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas Dukcapil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelungguh sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh, obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro, bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun sinja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotik atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75 707 684.
4: Delapan FM.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
5: Radio Mandalika 88 FM.
6: Best songs, most music.
7: Inilah Radio Mandalika.

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal lindu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Yah, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
0: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chef.

0: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio. Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwah.
1: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
2: Kamu pembunuh.
0: Setelah kehilangan bayinya, Arumi juga harus menghadapi pengkhianatan dan fitnah yang menghancurkan hidupnya. Mampukah Arumi bangkit dan mengungkap semua kebenaran? Akankah Elio membuka hatinya? Atau terus menyalahkan Arumi atas kematian istrinya? Dan kapan kejahatan Randy dan Laura akan terbongkar? Semua rahasia perlahan akan terungkap. Jangan lewatkan layar drama Indonesia Terlanjur Mencintaimu. Setiap hari pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, hanya di RCTI Channel 28.
3: 88 Bus, Mandalika FM, Radio Lombok.

warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga, kami ucapkan terima kasih.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.

0: Smile Baby Shop, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.
1: Osaka, kasih hotel ya.

Halo Elektrizen, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selaparan.

0: panggel-panggel ngeri ida pekan epa nih ya.
1: Ah, mulah mak kenyi. Milem torah biuni. Mai haruan mai.
0: Angka aneh bae. Lah si Mai Ida penani japa anget mau lontah bae Ida. Napa jadi si Mora hak baru nih ke Pak?
1: Minyak oles Bokasi.
0: Oh, semain sawah solah Ida pek nani ja. An mai lele peneda mau kau nani ja nih Pak. Mula jati warga, minyak oles Bokasi niki paut cek pada sadangan beli balik. Sengan sak luwik ganti manfaat dan marantan. Baut jari minyak urut nikem sak panggel-panggel, meringankan bisul atau sak girang bodun, genit-genit on steka kok isi berangkak atau serangga. Baut tercampur endah ili aik sit mandi untuk menghilangkan bau tidak sedap ili awak. Silanggi sak kayun sadang minyak oles Bokasi lek balik atau produk-produk ramuan pak oles, baut tertumbas lek selapu apa Potik searah Elek, Pulau Lombok, Daet Bime, Elek pasar-pasar modern, Marantan, Alfamart atau Indomart, araan masih. Tipe pelunggung sami searah Elek Mataram dan sekitarnya, baun masih juk kantor cabang. Lek Jalan Brawijaya atau Lek Julun Pura Miru Karang Kecicang atau WA Lek nomor 0246720070. Daet dedek lupa, baun masih tetumbas niki Lek Studio Radio Mandalika FM, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya. Nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praye. Telepon, SMS atau WA nggih lek 0 75 707 6 4.
2: Radio Mandalika 88 FM.

0: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu, mulai Sabtu 4 Juli jam 8:30 malam, hanya di RCTI Channel 28.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lah, awakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin keren, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Bursa Dedeng Goyang.

0: Ating kayo. Kambim sa sogati karwa, Mari. Kamay na. Simka telem gamawa. Haro kasol laham. Ruwem. Apa-apa simka. Wih mula kereng. Wah, paut majenang gati karwa meto.
1: Jari mdi menaon kabera. Mukereng sakawi ka iya. Namule mbongo. Mula kabera. Ampok kena bongo. Iya kereng samu kawih nini. Ayo aran kereng cap lontar. Naon. Kali sekali kabaram. Kereng cap lontar. Ade menaon.
0: Mula jati. Sarong cap lontar itu. Nu kereng sakuat. Alus. Bunden lontur-lontur yang kena lotoh. Matur pekeling ina ame sebetul jaring kecaya. Lamon dia beli kereng. Enget-enget sarung cap lontar. Engetar. Tar. Tar. Toaran cap lontar.
2: It's not just music, it's magic.
3: The best music for radio. The best music for radio.

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
1: Iya kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam. Somat, ada apa Mat?
2: Waduh, maaf nih Pak Haji.
1: Emang kenapa?
2: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih Pak Haji.
1: Wah, harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh, biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
3: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma, kini ada solusi terbaru. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: Terima kasih untuk Anda yang selalu setia dengar radio. Ayo tetap dengar radio kapan saja, di mana saja. Radioku terus menyala. Indonesia, terus dengar radio. Pesan baik ini dipersembahkan oleh radio kesayangan Anda. 88 FM.
1: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Kodora.
2: Bursa Dedeng Kuya.

Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.

0: zamanane milen teu aru det praktis. Mara misal begawean sakasap.
1: Idah. Angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak ni yang ngajum doang. Niki tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampat ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi, sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Senga, ia tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli eli apotik, toko oat, konter pak oles, atau elek dagang ngelining oat pak oles. Lamun arak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan saribing, pasti top cek.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotik di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

original soundtrack film Manari. Yang satu ini warga di Dendang Goyang Mandalika. Dan selamat sore warga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di Dendang Goyang Mandalika, lanjut dengan lagu dangdut dan juga Bollywood sampai jam 4 sore nanti. Yang pengen request warga boleh di SMS WhatsApp di 081 757 07684.

0: Halo, saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat ya.
1: Ini Mila, tanya belum nih. Kenalin, nama saya Rizma Andari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsati Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angelin Richie alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari pukul 17.45 sore
3: di RCTI Oke, channel 28.
6: Bursa Dedeng Kuya.

Apakah Anda mempunyai target kesuksesan dalam hidup Anda? Ada seseorang yang mentargetkan kesuksesan dalam hidupnya hanya dari segi duniawi semata, seperti target kekayaan dan target kedudukan. Padahal dalam surat Al-Aqaf ayat 15, secara implisit dinyatakan bahwa seseorang di usianya yang ke-40 setidak-tidaknya telah mencapai dua kesuksesan, sukses duniawi dan sukses ukhrawi. Nabi Muhammad sendiri diangkat menjadi rasul dalam usia 40 tahun. Hal itu menunjukkan bahwa di usia itulah seseorang dapat mencapai kematangan jasmani maupun rohani. Dalam riwayat Al-Hakim, Rasulullah bersabda, "Apabila hambaku dan hamba Allah telah mencapai usia 40 tahun, aku jauhkan dia dari tiga macam penyakit, yakni penyakit kegilaan, kusta,

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Bursa Dedeng Goyang.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Bursa Dedeng Kuya.

dari original soundtrack film yang sama warga Tararampam di Mandalika sore untuk dendang goyang Mandalika. Baik warga Mandalika, informasi juga kami hadirkan yang kami kutip dari antaranews.com. Korsel tegaskan Presiden Lee tak menolak permintaan Trump soal Hormuz. Kantor Kepresidenan Korea Selatan pada Sabtu menyampaikan pernyataan sebelumnya Presiden Lee Jae-myung yang menegaskan tidak akan ada pengerahan pasukan yang dapat melibatkan negara tersebut dalam perang bukan merupakan suatu penolakan terhadap permintaan Presiden AS Donald Trump agar Seoul mengirim pasukan ke Selat Hormuz yang strategis menurut kantor berita Yonhap. Lee sebelumnya mengatakan bahwa tidak akan ada pengerahan pasukan yang akan menyebabkan keterlibatan dalam konflik, tidak akan ada keterlibatan atau partisipasi dalam perang. Pejabat tersebut mengatakan pemerintah sedang mengkaji cara-cara praktis untuk berkontribusi melalui koordinasi erat dengan masyarakat internasional. Seoul akan terus mengkaji opsi-opsi konkret berdasarkan prinsip yang telah disampaikan, yakni tidak melakukan intervensi dalam perang atau pertempuran, tambah pejabat tersebut. Pernyataan itu disampaikan ketika Seoul mempertimbangkan kemungkinan berkontribusi dalam upaya menjamin pelayaran yang aman melalui Selat Hormuz di tengah tekanan dari Washington. Selat Hormuz merupakan koridor energi penting bagi Korea Selatan. Sementara itu, konflik yang melibatkan Iran serta meningkatkan aktivitas kelompok Houthi dari Yaman di sekitar Selat Bab El Mandeb memunculkan kekhawatiran terkait pelayaran dan pasokan minyak mentah. Informasinya warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

0: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Ayo beriklan di radio.
2: Bursa Dedeng Goyang.

Oke, baik warga Mandalika, Mansur S mengakhiri kebersamaan kita di Mandalika Sore Dendang Goyang Mandalika untuk edisi Minggu 20 September 2026. Kita lanjut Mandalika Sore di Mandalika Falls Mania.

0: Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selapara.
1: Terima kasih untuk Anda yang selalu setia dengar radio. Ayo tetap dengar radio kapan saja, di mana saja. Radioku terus menyala. Indonesia, terus dengar radio. Pesan baik ini dipersembahkan oleh radio kesayangan Anda.
2: 88 FM Mandalika, Radio Lombok.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika.
2: Sesaat lagi, warga ikuti acara unggulan Mandalika Pulse Media.
3: Delapan pas Mandalika FM Radio Lombok. Selamat sore warga Mandalika. Kita lanjut Mandalika sore lagi. Kali ini Aurel hadir menemani di Mandalika Falls Mania. Tentu saja lagu-lagu Iwan Fals hadir menemani warga sampai tuntas di jam 6 sore nanti.

0: Andy.
1: Nah, piara tua, aneh tebebadean. Apa hubungan rok, rokok dan ngerok?
0: Nah, diketahu ya tua. Saya ketahu punya yang demen kita rok mine dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun tedemen kita rok, ineman madu roki. Apa malik sak demen ngerokok, inemane madu roki.
0: Roki? Apa nama madu roki?
1: Nah, madu roki itu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok pamalang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah. Deh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan belile apotek atau toko warsa rapet. Madu roki, madune tipe pringgis sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Mandalika Plus Media.

0: warga Mandalika, para penerka yang satu ini hadir bersama Iwan Fals dan juga Noah ya. Lagu yang mengajak kita untuk melihat ya, lihat apa Rel, melihat kehidupan dong ya, yang lebih kritis tentang orang-orang yang suka menerka dan menilai dari apa yang mereka lihat ya. Karena dalam ini ya, dalam hidup, gak semua yang tampak di luar itu menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi tetap ini ya, jadi diri sendiri aja. Gak perlu terlalu sibuk memikirkan penilaian orang gitu kan. Yang terpenting itu adalah terus melangkah dan jalani hidup dengan sebaik-baiknya ya. Baik warga Mandalika, terima kasih kesetiaannya bersama 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Warga juga seperti biasa bisa ikutan gabung bareng Aurel di Mandalika Force Mania, tentunya melalui jalur telepon di 081-757-07684. Kata kuncinya Mandalika FM Radio Lombok. Halo, Zona Kaula Muda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah.
1: Apa dompetnya tebal berisi uang?
0: Tetap dong, tetap ada. Cuman jumlahnya beda.

0: izin buat semua-semua dah Mbak Rel.
1: Iya, baik.
0: Iya dah ya, udah tak pinjam, nafasnya dikit aja.
1: Asal jangan pinjam duit aja, Anggi.
0: Makasih, assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Iya deh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Nick yang ada di Sandik Mantang sore hari ini di Mandalika Falls Minia. Nah, warga juga bisa ikutan gabung melalui WhatsApp telepon ya, kalau misalnya pulsa nggak cukup. Halo Falls Minia.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Kata kunci.
2: Mbak di Lombok.
1: Waalaikumsalam. Dari siapa di mana nih?
2: Panjang Arsah nih kemarin.
1: Oh, Nggi, Pandan Indah, tumben.
2: Nggi, permi kabar kemarin.
1: Alhamdulillah.
2: Oh, sampun ngupi.
1: Andek ke ngupi tiang, Nggi?
2: Oh, apa? Mau te request lagu.
1: Lagu Iwan Fals yang mana nih?
2: Oh, tikus-tikus kantor.
1: Oh, siap, nanti ditunggu.
2: Salam-salam Goren.
1: Boleh.
2: Salam Palina Tega. Terus Mbak Leni, terus Jeng Rana, Putra Kelana, Pak Bu Gagak Perjek. Ah, cuma itu Aurel.
1: Oh, enggih, siap.
2: Aurel mudah-mudahan tetap sehat.
1: Amin, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bajang Asa di Pandan Indah Praya Barat Daya. Salam juga untuk onyahnya ya.

0: yang baru bergabung juga selamat gabung ya di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Halo Falsmania.
1: Mandalika FM Radio Lombok.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Ifa Ruan. Dan kembali ke Iklab. Oke, yeah, sila.
1: Oke, okay, lagu itu.
0: Lagu Iwan Fals yang mana?
1: Iya, Iwan Fals.
0: Nggih.
1: Bongkar.
0: Bongkar, siap dia bongkar.
1: Iya. Baik. Senang-senang sekali. Ada Mami Rian, Mami Anto, Mami Aris, Mami Bel, Mami Sol, Mami Azrin, Mami Sadihin, Mami Rani, Mami Sayuti, Mami Arifin, Mami Jamiluddin, Mami Majeda, Mami Sabarudin, Prasara, Bunda Isyah Sihada, Rambaya Awliya, Cahaya, ada Nenori, Nasubiri, Nandita, Gina, Nawuri, Inan Nela, Nelena, Nahel, Inan Widya, Banyan Estrek, Kabar Sekabar Besi, Sab 8 mana?
0: Anggi.
1: Salam kabar persahabatan dan kesehatan okay. Umur dan untuk Mbak Noren, sekeluarga dan semua keluarga besar Mandalika tetap sehat. Panjang umur berhasil.
0: Insya Allah.
2: Amin.
1: Terima kasih.
0: Baik.
1: Selamat sahuri. Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tipe Pajri Lekan Mangkung ya sore hari ini di Mandalika Falsmania. Jalur telepon, SMS, WhatsApp juga boleh. Sila saja warga, nanti kita udarakan ya untuk siapapun yang bergabung sore hari ini ya. Baiklah kalau gitu warga Mandalika, nanti kita lanjut lagi karena iklan mau lewat dan lagu-lagunya kita akan hadirkan setelah yang satu ini.
3: Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran

0: Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami bayar pajak tepat waktu, Adit Sandi bakat si dende.
1: 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kodok. Mandalika, Pulse Media.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Mandalika Pulse Media.

0: Nah, lagunya yang satu ini warga untuk yang sudah request bongkar rayu dari Iwan Fals di Mandalika Fals Mania ya. Baik, warga Mandalika, siapa sih yang gak kenal dengan lagu yang satu ini warga? Lagu yang sejak dulu dikenal dengan lirik dan juga semangat kritik sosialnya ya, menyuarakan keresahan terhadap ketidakadilan dan berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat ya. Sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa suara masyarakat itu juga punya arti gitu kan. Ketika ada sesuatu yang dirasa gak benar gitu, tentu perlu ini ya, perlu disampaikan dengan cara yang bijak dan juga bertanggung jawab ya. Dan sore hari ini kita hadirkan di Mandalika Fals Mania ya. Masih bisa request warga Mandalika untuk lagu-lagu Iwan Fals tentunya di Mandalika Fals Mania by phone atau SMS WhatsApp di 0817570768 ya. Nah, yang satu ini juga gak mau ketinggalan warga, Mata Indah Bola Pingpong, tapi akan kita hadirkan setelah yang satu ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nini, Mami, Sanad, Biji, warga Lombok Tengah, yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puikan bahwa semakinan niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi serta simpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusami unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan di Capil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas di Capil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelungguh sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mandalika Fals Mania.

0: Operasi One Falls bersama Kesha ya. Ada di Mandalika Falls Media warga ya. Dan lagu ini menggambarkan sebuah hubungan ketika perasaan dan juga harapan itu sudah enggak lagi sejalan seiring ya. Itu ya bahasanya. Kadang kita sudah memberikan banyak hal, tapi ternyata yang kita dapatkan enggak sesuai dengan yang kita harapkan ya. Tapi yang namanya perjalanan cinta ya, gak semuanya itu harus berakhir seperti yang kita inginkan. Tapi yang penting adalah kita belajar dari setiap cerita dan tetap menghargai perasaan yang pernah ada ya. Baik warga Mandalika, lagu-lagu Iwan Fals lainnya tentunya masih akan terus Aurel hadirkan di Mandalika Fals Media. Informasi terup to date juga, jadi pastikan tetap setia di sini saja di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok.
1: Selalu tersimpan kisah luar biasa di balik sebuah mahakarya. Ukiran inspirasi dalam goresan tangan sang maestro dipadu teknik desain modern. Simfoni benang kaya warna menghiasi kemewahan sarung BHS. Tempaan keterampilan ahli tenun membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni. BHS, puncak pencapaian karya. Mahakarya Seni Tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship.
2: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM. Mandalika Fals Media.
3: Hari ini kau patahkan hati.

Masih bisa cinta, dan kita masih hadirkan informasi yang kami kutip warga dari antaranews.com. Perangkat elektronik sirkuit Mandalika diuji coba jelang MotoGP 2026. Mandalika Grand Prix Association atau MGPA menyatakan kejuaraan nasional Mandalika Racing Series atau MRS putaran 4 merupakan momentum untuk menguji coba perangkat elektronik sirkuit Mandalika menjelang MotoGP Indonesia 2026. Ajang MRS 2026 round 4 ini momentum untuk uji coba perangkat elektronik sirkuit Mandalika. Menurut Direktur Operasional MGPA Doni Maharyono, usai menghadiri open ceremony MRS 2026 di sirkuit Mandalika di Lombok Tengah pada Minggu, ia mengatakan beberapa perangkat elektronik yang diuji coba meliputi timing system, TV digital, flex system, hingga lampu star. Ia menjelaskan alasan tetap menggelar balapan menjelang MotoGP Indonesia 9-11 Oktober 2026 karena utilisasi lintasan justru diperlukan untuk menjaga kualitas grip aspal sirkuit. Oleh karena itu, kegiatan balap MRS Round 4 yang digelar 18-20 September 2026 diperlukan untuk menjaga grip dari race track itu sendiri. Menanggapi insiden crash yang terjadi di MRS, Doni menegaskan bahwa kondisi lintasan sirkuit Mandalika sudah sesuai dengan standarisasi internasional FIM. Yang menambahkan penyebab crash bisa bermacam-macam, yang menjadi kewenangan race director untuk menilai apakah insiden tersebut murni eksiden atau karena pelanggaran perilaku balap. Selain itu, MRS juga menjadi ajang peningkatan kompetensi bagi para marshal yang merupakan putra-putra daerah. Informasinya warga seperti yang kami kutip dari antaranya.

0: Sinetron terbaru RCTI menghadirkan kisah romansa remaja yang siap bikin deg-degan. Kemistri antara Elsa Japasal.
1: Nama gue Luna. Kebahagiaanku datang dari ayahku dan dunia racing. Dan hari ini ulang tahun gue yang ke-17.
2: Kayaknya malam ini waktu yang tepat deh buat ngomong sama Luna. Kalau dia itu anak adopsi.
3: Papa meninggal gara-gara Mama. Kalau Mama gak ngomel-ngomel di mobil, pasti Papa masih hidup. Aku benci sama Mama.
0: Ari Irham.
4: Siapa dia? Kenapa gue bisa kalah?
3: Om itu mobilnya Om, yang nabrak Papa Om.
5: Jangan angkat Luna.
6: Dipasangin sama Marco.
7: Gue cuma ingetin kalau Marco I baby.
0: Dan Betran Peto.
8: Gak apa-apa kok, nanti nextnya lu bakal jadi juaranya.
4: Gak mungkin kalau ini terjadi. Siapa sebenarnya T-Rex ini?
0: Bakal mencuri perhatian. Saksikan Ternyata Ini Cinta mulai 10 Agustus jam 5:30 sore hanya di RCTI.
9: Mandalika Falls Media.

0: adalah kelas satu warga Mandalika ya, yang suka dengan lagu-lagu One False pastinya tahu dong lagu ini ya. Lagu yang membawa kita pada cerita sederhana tentang masa sekolah, kenangan masa muda, dan rasa kagum yang mungkin pernah hadir diam-diam ya di balik jendela kelas. Karena memang kenangan masa sekolah itu punya tempat tersendiri ya. Jadi bukan cuma soal belajar atau bertemu teman gitu kan, tapi juga tentang cerita-cerita kecil yang sampai sekarang masih bisa membuat kita tersenyum ya ketika kita mengingatnya. Ada juga yang menebar status pengen deh balik ke masa-masa sekolah. Tapi kan gak mungkin, waktu terus berjalan ya. Pun begitu dengan Mandalika False Mania, masih terus lanjut warga Mandalika menemani sore warga di hari ini Minggu 20 September 2026 dengan lagu-lagu dari Iwan False warga ya. Baik warga Mandalika, yang pastinya jangan kemana-mana. Info yang satu ini untuk warga yang sedang mencari lowongan pekerjaan. Kenapa enggak bergabung bersama Pak Oles?
1: Warga Mandalika, bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga, dari PT Karya Pak Oles Stock Share. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Pak Oles Stock Share saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Pak Oles Stock Share di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.
2: Mandalika False Media.

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro? Bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
2: Mandalika Pulse Media.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081 75 707 684.
2: Alicin Herbal sudah terdapat.

0: terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
1: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.
2: Mandalika Falsminia.

bersama Iwan Fals yang satu ini warga dengan satu-satu. Dan satu demi satu informasi kami hadirkan warga khususnya di Mandalika Fals Mania. Dan kembali juga kami hadirkan informasi yang kami kutip dari antaranews.com. Kemenhub pastikan pemenuhan hak korban KMP Virgo Transport 8. Kementerian Perhubungan atau Kemenhub memastikan pemenuhan hak korban insiden KMP Virgo Transport 8 berjalan optimal melalui penyaluran santunan hingga pendampingan proses administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Pelaksana tugas atau PLT Direktur Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran atau KPLP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Triyono menyampaikan upaya pemenuhan hak korban tersebut dilakukan melalui penyerahan santunan kepada 3 keluarga korban meninggal dunia oleh PT Jasara Harja dan PT Jasara Harja Putra di Banjarmasin pada Sabtu. Proses identifikasi terhadap 3 korban meninggal dunia yakni almarhum Surya, almarhum Muhammad Abianur, dan almarhumah Yuli telah rampung dilaksanakan di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Selanjutnya ketiga jenazah telah diserahkan secara resmi kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Dalam proses penyaluran hak tersebut, ahli waris almarhum Surya telah menerima total santunan sebesar Rp70 juta yang terdiri dari santunan PT Jasara Harja sebesar Rp50 juta dan PT Jasara Harja Putra sebesar Rp20 juta. Sementara itu, untuk almarhum Muhammad Abianur dan almarhumah Yuli, hingga saat ini belum terdapat ahli waris yang melapor untuk proses penyaluran santunan. Sebagai bagian dari penanganan awal, masing-masing korban telah diberikan biaya penguburan sebesar Rp6 juta. Triyono yang hadir menyaksikan proses penyerahan tersebut menyampaikan bahwa pemerintah hadir dalam memastikan hak korban dapat dipenuhi melalui mekanisme santunan sesuai ketentuan. Ia menegaskan penanganan korban menjadi perhatian pihaknya termasuk memastikan proses penyerahan jenazah dan pemenuhan hak melalui santunan dapat berjalan dengan baik. Kementerian Perhubungan menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban meninggal dunia akibat kecelakaan KMP Virgo Transport 8 dan akan terus mendukung penanganan pasca kecelakaan bersama pihak terkait termasuk proses pemenuhan hak korban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Informasinya warga seperti yang kami kutip

Oke, baik warga Mandalika, Celoteh, Camara, Tolol yang satu ini menjadi Marisa. Lagu terakhir ya untuk Mandalika sore sesi Mandalika Falls Media untuk hari ini Minggu 20 September 2026. Nah, setelah ini seperti biasa warga, kita hadirkan Sirois Siraman Rohani Islam Mandalika bersama Kiai Haji Zainuddin Amzat. Baik, terima kasih buat semuanya. Tentunya Aurel yang bertugas pamit undur. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Mandalika menemani warga menantikan waktu azan maghrib. Kami hadirkan Sirois Mandalika, siraman rohani Islam Mandalika. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillahil Jabbaril Qahhar, Al-Azizil Ghaffar, Khaliqil Jannati wal Nar. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المختار وعلى آله وأصحابه الأطهار أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah.
3: Lalu bagaimana kondisi fisik mereka?
1: Di surga tidak ada orang yang cacat, baik ia cacat rohani ataupun cacat jasmani. Seperti yang kita temui di dunia ini, ada saja cacatnya. Kadang-kadang jasmani sehat, rohaninya sakit. Kadang-kadang rohaninya bagus, jasmaninya cacat. Di surga, orang sempurna, komplit, cukup. Tidak ada yang cacat rohani ataupun yang cacat jasmani.
3: Kalau dalam kehidupan di dunia ini mereka cacat, bagaimana?
1: Mereka akan utuh dan sempurna apabila masuk ke dalam surga.
3: Dan di surga, sungguh pun mereka makan, sungguh pun mereka minum,
1: mereka tidak akan pernah buang air, baik air besar maupun air kecil. Sebab kalau makan dan minum di surga harus buang air, tentu malaikat harus menyediakan WC. Dan kalau surga sudah ada WC, tentu tinja yang repot. Saudara-saudara kaum muslimin, tidak buang air juga tidak buang angin, dan tidak sakit, tidak terkena penyakit. Penyakit apapun namanya, sudah di surga itu daerah bebas penyakit. Jadi barangkali kalau keluar ke halaman surga enggak pakai baju masuk angin, tidak. Sebab di sana repot nyari duit kerokan.
3: Segalanya sempurna, segalanya cukup. Lalu bagaimana kalau tiap saat mereka makan, tiap saat mereka minum tapi tidak buang air?
1: Konon keringat yang keluar dari mereka, tubuh mereka, dan keringat yang keluar itu mengandung bau kasturi yang amat sangat harum baunya.
3: Saudara-saudara, kemudian penduduk surga itu oleh Allah diberikan teman hidup yang namanya bidadari. Makhluk Allah yang teramat sangat cantiknya, yang tidak bisa kita bayangkan macam apa cantiknya.
1: Barangkali kalau kita menonton film, kita kagum dengan bintang-bintang film kenamaan yang cantiknya selangit. Itu mah belum ada seujung kukunya dari para bidadari.
3: Mereka dalam Quran disebut azwajun mutahharah, istri yang disucikan. Apa pengertian suci di sini?
1: Belum pernah tersentuh sebelumnya, baik oleh manusia, baik oleh jin, baik oleh malaikat sekalipun.
3: Jadi memang orisinil bil'ab dari sebelumnya belum kepake. Khusus untuk manusia yang masuk surga,
1: belum pernah terpegang sama manusia.
3: Jangankan manusia, jin dan malaikat saja belum pernah megang. Lahirkan di dunia sekarang ini kita mau cari barang orisinil sudah repot. Ya mujur lah kalau saudara menemukan seorang gadis yang orisinil paten masih build up, barangkali mujur. Tapi umumnya terutama di kota-kota besar,
1: Ya sudah, kita dapat second hand juga masih lumayan. Kalau tidak rongsok-rongsok bener mah, ini kadang-kadang sudah lah second hand, kondisinya juga 30%, udah mesti nyervis melulu kita ini. Saudara-saudara, azwajun mutahharah, belum pernah tersentuh oleh siapapun. Lalu makna taharah ini, mereka selalu suci, tidak pernah men, baik menstruasi atau menstres. Tidak pernah. Dan kalau perempuan kita, istri-istri kita di dunia ini kan satu minggu dalam sebulan terkena, dapat fasilitas dia untuk tidak sholat, untuk tidak ibadah masa haid itu. Perempuan di surga yang namanya bidadari tidak akan pernah mengalami haid. Kalau apalagi keistimewaannya, selalu perawan, tidak pernah janda. Walaupun tiap hari dipakai, habis dipakai perawan lagi. Saudara-saudara yang saya hormati, itu diperuntukkan untuk penduduk-penduduk surga. Nah itu laki-laki tuh. Iya, kalau perempuan bagaimana? Satu riwayat menjelaskan mereka akan menjadi ratu di surga dengan segala kenikmatan yang juga tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Riwayat lain menjelaskan bahwa mereka juga akan berkumpul dengan suami, istri, dan anak-anaknya jikalau mereka memang orang-orang soleh. Ada juga riwayat lemah menjelaskan bahwa mereka akan mendapat bidadara istilahnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pendeknya, surga dan seluruh kenikmatan yang ada di dalamnya tidak pernah mata melihat, belum pernah telinga mendengar, belum pernah terdetik dalam hati manusia. Oh, di surga begini kali ya, berbeda dengan itu. Oh, bidadari begini kali ya, kalau masih begini kali ya, masih bisa dibayangin. Ini sudah enggak bisa dibayangin. Jadi enggak usah begini ya, begitu ya. Saudara-saudara, apabila orang sudah masuk ke dalam surga, bertemu dengan sesama teman waktu di dunia, surah At-Tur menjelaskan ayat 25-26, waqbala ba'dhum 'ala ba'din yatasaalun qalu inna kunna qablu fi ahlina musyrikin famanallahu 'alaina wa waqana 'adzabat Tsamum. Apabila mereka telah masuk ke dalam surga, sebagian yang lain berkunjung kepada sebagian yang lain. Cara kita belah sono, ini teman kita dulu waktu dulu, yuk samperin yuk. Ba'duhum ana ba'di yatasa'alun, saling tanya menanya. Kalau istilah kita, sampai juga kemari? Iya. Oh, saya waktu di dunia dulu sebenarnya sudah khawatir. Khawatir, takut mendapat azabnya Allah. Tapi Allah memberikan karunia kepada saya diselamatkan dari azab, dari mara bahaya neraka, sampailah saya ke dalam surga ini. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah, saya juga sampai ke surga ini. Si pulang bagaimana? Nyangkut kali dia mah di neraka. Ya tasa'alun, saling tanya menanya hal ihwal dan keadaan mereka. Tapi satu hal yang jelas, saudara-saudara, di surga nanti itu tidak ada perkataan yang sia-sia, tidak ada ucapan kotor, tidak ada omongan keji, dan tidak ada omongan kosong. Tidak ada omongan yang sia-sia, ucapan-ucapan yang kotor, mencaci maki itu tidak ada. Karena sifat marah pun tidak ada dalam surga. Kalau di sini kadang-kadang sedikit marah sudah semrawut, kata-kata kita sudah out of control. Di sana tidak ada kata-kata kosong yang tidak ada manfaat dan tidak ada gunanya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, kita akan membicarakan apa saja nama-nama surga itu dan siapa calon orang-orang yang masuk ke dalamnya. Pertama, yang dinamakan Jannatul Firdaus atau surga Firdaus. Surga Firdaus ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala disediakan untuk orang yang dijelaskan dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 11. Qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman. Jadi kalau saudara ingin dapat kapling di tempat yang namanya Firdaus, itu boleh pesan mulai sekarang. Nafas masih ada, Allah masih memberikan kesempatan untuk hidup, pesan tempat dari sekarang. Apa harga karcisnya? Pertama, qad aflahal mu'minun, harus beriman. Ini syarat mutlak. Tidak beriman, gak usah minta karcis. Minggir. Ini karcis pertama harus untuk orang yang beriman. Setelah itu yang kedua apa? Allazina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang khusyuk di dalam salatnya. Jadi untuk mendapat tiket ke surga Firdaus itu setelah beriman khusyuk di dalam salat. Artinya khusyuk tarkul ghair li ajlil amal. Meninggalkan yang lain dan hanya memfokuskan diri kepada satu pekerjaan yang sedang dihadapi. Kalau kita makan sambil ngobrol, itu namanya makannya enggak khusyuk. Sebab ada sambil ngobrolnya. Nah, sholat yang khusyuk, sholat yang di dalamnya tidak berisi yang lain kecuali sholat itu. Meninggalkan yang lain dan hanya memfokuskan diri saja untuk melaksanakan suatu amalan. Dan sholat khusyuk itu berat. Kadang-kadang waktu mau sholat kita enggak ingat apa-apa. Begitu sudah masuk takbir yang kita lupa malah kita ingat. Itu kurang ajarnya iblis. Mau sholat cari dompet enggak ketemu, begitu takbir, aduh dompet di atas meja. Ini kalau sembahyang lama-lama digeratasi orang nanti nih. Mulai kocar-kacir sholat kita. Makanya kata Imam Nawawi, sudah dinamakan khusyuk untuk tingkatan orang awam kalau pada waktu takbir dia ingat Allah. Begitu aja dulu dah tingkatan orang awam itu. Sebab yang namanya khusyuk itu hudurul qalbi wa sukunul jawarih. Hatinya ikut sholat, anggota badannya tenang tentram di waktu sholat, khusyuk. Kalau waktu sholat garuk sono garuk sini, kaki ketekas ketekus. Itu sudah anggota badannya enggak khusyuk. Atau anggota badannya tenang tentram, enggak gerak-gerak, cuma hatinya ngayab kemana-mana. Badannya di musola, hatinya di pasar. Itu juga enggak khusyuk. Dan itu berat. Karena itu, ini syarat kedua untuk mendapat tiket ke Firdaus. Imam Ali saja pernah dites oleh Rasul. Ya Ali, saya ya Rasul. Kalau kau bisa sembahyang khusyuk, aku boleh kasih kau serban. Kamu boleh pilih yang hijau atau yang putih nanti. Baik ya Rasul, sembahyang beliau dua rakaat. Selesai salam ditanya, yang mana sorbannya Li? Kata Imam Ali, yang hijau ya Rasul. Belum nengok, udah yang hijau ya Rasul. Kata Nabi, kalau begitu ente enggak khusyuk Li. Kenapa? Mungkin tadi waktu sujud mikirin, ntar kalau gua ditawarin milih yang hijau aja dah. Belum nengok sudah menjawab. Saudara-saudara, yang ketiga, wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang menghindarkan diri dari ucapan dan perbuatan yang sia-sia, yang tidak ada gunanya. Ini tiket yang syarat yang ketiga untuk mendapat tiket ke Firdaus itu, menghindarkan diri baik dari ucapan ataupun perbuatan yang sia-sia, yang tidak ada nilainya, baik dalam pandangan manusia, lebih-lebih lagi dalam pandangan Allah. Yang keempat, wallazina hum lizzakati fa'ilu, mereka yang aktif membayar zakat. Kemudian yang kelima, wallazina hum lifurujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. orang-orang yang memelihara kehormatan dirinya kecuali kepada istrinya atau kepada budak sahayanya, pandai mengendalikan nafsu, tidak terperosok memperturutkan syahwatnya. Yang keenam, wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, orang yang pandai menjaga amanah dan pandai menepati janji. Saudara-saudara, kalau janji ditepati, sebab janji adalah hutang. Yang ketujuh, wallazina hum ala salawatihim yuhafizun, mereka juga selalu memelihara, tidak cuma sekedar khusyuk tapi memelihara salat dengan baik. Ayat ke-11 dari Al-Mu'minun ini ditutup oleh Allah dengan jelas, ulaika humul warisun allazina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun, mereka itulah para ahli waris yang akan menerima warisan berupa surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Kalau tadi sudah kita tangkap bahwa begitu besar kenikmatan yang ada di dalam surga, ternyata barang yang mahal memang tidak mudah untuk didapat. Saudara-saudara, inilah surga Firdaus. Adapun yang kedua, nama surga itu disebut dalam Quran Jannatu Adnin, surga Aden. Untuk siapa mereka? Dalam surah Ar-Ra'd ayat 22 dan 23 Allah menjelaskan, wallazina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata ulaika lahum 'uqbad dar jannatu adnin yadkhulunaha. Dan orang-orang yang sabar, wallazina sabaru, orang-orang yang sabar. Sabar dalam apa? Ibtigha'a wajhi rabbihim, dalam menuntut keridhaan Allah. Sabar dalam mencari keridhaan Allah. Sujud mencari keridhaan Allah, sabar. Puasa mencari keridhaan Allah, sabar. Melaksanakan segala macam ibadah untuk mencari keridhaan Allah, sabar. Ini syarat untuk mendapat tiket ke surga Aden nanti, Jannatu Adnin. Sabar dalam mencari ridha Allah. Apalagi di zaman sekarang, katanya persaingan hidup makin tajam, lapangan kerja makin sulit, mental hipokrit makin merajalela, golongan munafik alias bunglon ada di mana-mana. Kalau nempel daun kuning warnanya kuning, hingga di daun hijau dia jadi hijau, nempel di dahan coklat jadi coklat, menjilat kesana kemari, bukan untuk mendapat ridho Allah kadang, tapi untuk mendapat ridho atasannya, mendapat restu atasannya. Ini kan realita dalam kehidupan. Saudara-saudara, mencari muka, padahal seorang muslim ibtigha'a wajhi rabbihim, sabar dalam mencari ridho Allah. Lalu wa aqamus shalah, mereka mendirikan salat. Di sini hanya pengertian umum mendirikan salat. Kalau dalam Firdaus tadi dijelaskan, tidak cuma sekedar mendirikan tapi juga khusyuk dan memelihara. Ini mendirikan, saudara-saudara. Maaf, ada orang yang mengerjakan sholat, ada orang yang mendirikan sholat. Apa bedanya itu? Kalau mengerjakan sholat cuma sekedar gugur kewajiban, pokoknya gugur kewajiban beres. Kadang-kadang pulang sembahyang Jumat nyabet sendal.
0: Warga masih mengikuti Sirois, Siraman Rohani Islam Mandalika, dipersembahkan oleh DPKH Republik Indonesia.
1: Enggak sembahyang dia, sembahyang. Kok nyolong sendal pulangnya? Itu baru ngerjain sholat, belum mendirikan sholat. Kalau mendirikan sholat, selesai sholat, ajaran sholat diterjemahkan dalam kehidupan, itu mendirikan namanya. Ada istimrar, kontinuitas alias kesinambungan. Selesai sholat, akhlak sholat, ajaran sholat diterjemahkan di luar sholat. Itu makna aqamus sholat. Apalagi syarat yang ketiga untuk mendapat tiket ke surga Aden ini, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, menginfakkan, membelanjakan di jalan Allah rezeki yang diberikan kepada mereka baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Maka sedekah itu terang-terangan baik, sembunyi-sembunyi juga baik kalau niatnya ikhlas karena Allah. Terang-terangan baik, kenapa? Untuk merangsang orang lain supaya berbuat seperti kita, bukan untuk dipuji, bukan untuk mendapat riya. Saudara-saudara, saya yang miskin nyumbang 100 ribu, saudara berapa yang kaya? Ini boleh untuk merangsang orang lain, tapi kalau untuk riya itu tentu dilarang oleh agama. Terang-terangan boleh, sembunyi juga boleh, bahkan itu yang dianjurkan oleh Nabi. Tangan kiri tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Saudara-saudara, lalu yang keempat, wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata, mereka menolak kejahatan dengan kebaikan. Dia hanya tidak berteriak-teriak tentang kemiskinan, tapi melakukan usaha bagaimana mengatasi kemiskinan. Dia tidak hanya berteriak dengan mengemukakan berbagai macam kemungkaran, tapi mengimbanginya dengan menanamkan segala macam kebajikan. Seperti sekarang ini tuh, air saja kalau cuma di bendung tapi tidak disalurkan, kan ngebludak, jebol bendungan. Kita cuma teriak anak-anak muda dihantam oleh kebudayaan barat yang merusak moral, tapi mana kebudayaan Islam kita? Gak pernah kita timbulkan. Musuh kita adalah kemiskinan dan kebodohan, jelas. Tapi apa langkah ekonomi yang kita lakukan untuk mengatasi kemiskinan? Dan bagaimana upaya kita meningkatkan mutu pendidikan? Kadang-kadang yang mutunya baik, mahalnya enggak terjangkau oleh lapisan rakyat yang di bawah menengah ke bawah ini. Itu yang jadi problem. Orang yang mendapat tiket ke surga Adzan ini, mereka menolak kejahatan dengan mengimbanginya, melakukan kebajikan. Tidak cuma teori, tidak cuma propaganda, tapi ada langkah konkret bahwa untuk membentengi kemaksiatan harus diperbanyak munkar. Untuk mengimbangi segala macam perbuatan durjana harus dikembangkan majelis taklim pesantren, menghidupkan akhlak Islamiyah dalam kehidupan sehari-hari. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Orang semacam itulah yang akan mendapat tiket ke surga Aden atau Jannatu Adnin nanti. Dua. Adapun surga yang ketiga dinamakan Jannatun Na'im. Surga Na'im. Na'im mengandung arti penuh kenikmatan. Tiketnya sederhana saja. Al-Qalam ayat 34, inna lilmuttaqina inda rabbihim Jannatun Na'im. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mereka akan mendapat balasan berupa Jannatun Na'im, surga Na'im namanya. Jadi tidak banyak untuk mendapatkan surga Na'im ini, cuma takwa. Cuma takwa yang jadi banyak. Apa itu takwa? Sekarang ini kan takwa jadi lalap, dan orang sering menggunakan istilah agama di zaman sekarang ini untuk maksud yang tidak sama dengan maksud agama. Padahal takwa ini jelas, sebelum Islam datang ke Indonesia, kita orang Indonesia tidak kenal kata-kata takwa. Maka kalau harus menggunakan kata takwa, pengertiannya harus dikembalikan kepada pengertian Islam. Ini sih enggak. Orang yang mana aja kalau dilantik bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, bertakwa, bertakwa, sampai membleh ke bibir, bertakwa. Tapi kalau sudah megang jabatan, kadang-kadang takwa ngalor dia ngidul, tidak relevan lagi. Lalu apa sih yang namanya takwa itu? Sederhana saja, imtisalul awamir wajtinabun nawahi, itulah takwa. Melaksanakan segala yang diperintah, menjauhi yang dilarang, itu takwa. Menjalankan perintah dengan meninggalkan larangan, apa bedanya? Kalau melaksanakan perintah boleh sesuai dengan kemampuan, tapi menjauhi larangan mutlak. Laksanakan perintah Allah sesuai dengan kemampuanmu. tapi tinggalkan larangan Allah mutlak. Mampu tidak mampu, tinggalkan. Enak kalau ada perintah, jauhi larangan Allah semampu kamu. Ya enak, tinggal kita pilih. Ah, saya belum mampu ninggal tele itu, lezat itu, belum mampu. Yang boleh semampu kita melaksanakan perintah. Sholat semampu kita, asal jangan mampu lalu pura-pura tidak mampu. Puasa semampu kita, jihad semampu kita. Tapi kalau sudah meninggalkan larangan, mutlak mampu tidak mampu harus ditinggalkan. Jadi kelihatannya sederhana takwa ini, tapi masalahnya rumit. Melaksanakan yang diperintah, menjauhi yang dilarang, dan itu tiket untuk mendapatkan surga na'im atau jannatun na'im. Yang keempat, saudara-saudara, di antara nama surga itu ada yang disebut surga ma'wa atau jannatul ma'wa. Apa tiket untuk sampai ke sana? Surah An-Nazi'at ayat 40 dan 41. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada larangan Tuhannya, wa naha an-nafsa 'anil hawa, dan sanggup mengendalikan nafsu, sanggup mengendalikan diri dari memperturutkan hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa. Surga ma'walah tempat tinggalnya nanti. Jadi tiket ke jannatul ma'wa ini, pertama, khafa maqama rabbihi, takut kepada batas-batas yang telah ditentukan oleh Tuhannya. Ini batasnya, kamu jangan nyebrang ke sini. Ini batas yang halal, ini yang haram, ini yang hak, ini yang batil, ini yang ma'ruf, ini yang munkar. Orang yang ingin mendapat tiket ke ma'wa, dia takut batas-batas itu. Lalu sanggup mengendalikan diri, tidak sampai memperturutkan hawa nafsunya, itu tiket ke surga ma'wa. Yang kelima dinamakan surga Darussalam atau jannah Darussalam. Dijelaskan dalam Al-An'am ayat 126 dan 127. Wa hadza sirata rabbika mustaqima wa qad fassalna al-ayati liqaumin yatazakkarun lahum Darussalam inda rabbihim wa huwa waliyyuhum bima kanu ya'malun. Inilah jalan Tuhanmu yang lurus. Telah kami pisahkan ayat-ayat kami bagi kaum yang mau berpikir. Jadi kelihatan di sini untuk mendapat tiket ke Darussalam, istiqomah mengikuti jalan lurus, istiqomah berpegang kepada Islam, dan pandai membedakan apa yang memang oleh Allah sudah dibedakan antara yang hak dan batil, antara yang benar dan salah, dan selalu ingat kepada ayat-ayat Allah. Itu surga Darussalam. Yang keenam dinamakan Darul Muqamah. Siapa yang penghuninya? Surah Fatir ayat 34-35. Wa qalu alhamdulillahi allazi azhaba 'anna al-hazan inna rabbana laghafurun shakur allazi ahallana darul muqamah min fadlihi la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Yaitu orang-orang yang senantiasa bertahmid, memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan Darul Muqamah. Yang ketujuh dinamakan surga Maqamul Amin. Ini pun disediakan untuk orang yang bertakwa, seperti dalam Ad-Dukhan ayat 51, innal muttaqina fi maqamin amin. Dan yang terakhir, yang kedelapan, adalah surga Khuldi atau Jannatul Khuldi. Dalam surah Al-Furqan ayat 15 dijelaskan, qul azalika khairun am jannatul khuldi allati wu'ida al-muttaqun kanat lahum jazaan wa masira. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh terbatasnya waktu, inilah sekelumit tentang surga dan calon-calon penghuninya. Mudah-mudahan dijadikan kita oleh Allah termasuk salah seorang di antara calon-calon yang kelak akan menjadi penghuni surga, mendapat kenikmatan yang kekal dan abadi di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja warga mengikuti Sirois, Siraman Rohani Islam Mandalika. Nantikan Sirois Mandalika berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio. Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwah.
1: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
2: Kamu pembunuh.
0: Setelah kehilangan bayinya, Arumi juga harus menghadapi pengkhianatan dan fitnah yang menghancurkan hidupnya. Mampukah Arumi bangkit dan mengungkap semua kebenaran? Akankah Elio membuka hatinya? Atau terus menyalahkan Arumi atas kematian istrinya? Dan kapan kejahatan Randy dan Laura akan terbongkar? Semua rahasia perlahan akan terungkap. Jangan lewatkan layar drama Indonesia Terlanjur Mencintaimu. Setiap hari pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, hanya di RCTI Channel 28.
3: Krisna.
4: Oi, ada apa nih bro?
3: Tumben main kesini lagi.
4: Pelarian aja nih.
3: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
4: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
3: Emang pada sakit apaan mereka?
4: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
3: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
4: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
3: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
4: Dijamin nih khasiatnya.
3: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
4: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bekasinya?
3: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
4: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
5: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
6: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chair.
0: Kisah teladan. Kisah teladan, kumpulan cerita tentang kemuliaan akhlak dan ketinggian budi pekerti.

Setelah hidup bergelimang dengan dosa, seorang lelaki paruh baya tiba-tiba berpikir tentang dosa-dosanya, kekurangannya, dan tempat kembalinya. Ia menyadari bahwa usianya terus berkurang, sementara dosanya bertambah. Tempat kembalinya terus mendekat, sementara dirinya tidak menyambut taubat. Dalam benaknya tergambar bencana besar yang takkan dapat diemban oleh gunung sekalipun. Lalu, lelaki itu keluar rumah dengan merenungkan keadaan buruknya. Ia melewati seorang tabib yang sedang menawarkan obat. Kemudian mendekat dan bertanya, apakah ia mempunyai obat dosa? Mendengar pertanyaan itu, sang tabib menunduk sesaat, lalu menjawab, seandainya pelaku maksiat menyadari terhadap siapa ia melakukan maksiat, niscaya ia akan meleleh sebelum melakukan perbuatan maksiat. Mendengar jawaban tersebut, si lelaki kembali ke rumah sambil terus mengingat kata-kata sang tabib. Dan sejak saat itu, dia senantiasa berdiri di depan pintu taubat Rabbnya

radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda, dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan.

0: warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: It's time to tune into your favorite station.
2: 88 Bass Mandalika FM Radio.

Terima kasih untuk Anda yang selalu setia dengar radio. Ayo, tetap dengar radio kapan saja, di mana saja. Radioku terus menyala. Indonesia, terus dengar radio. Pesan baik ini dipersembahkan oleh radio kesayangan Anda. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Radio Mandalika 88 FM.

Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.

0: aku bengah. Aku simo ndara lai teraos lonta guntu teke apa ha preh urim bekono sebenar lontar guntur teker kereng londong atau sarung lontar salaimu tebaruan nani si guntur teker o londo o saruno manik dengan saru sarung ini dengan waduh kamu lu erao kamu jadi saru sata paran aran guntur teker no iya lontar marasalaya wah kan capal lah biarna kadu-kadu lontar guntur cekerno ama ece gampang pertama bom kadu ibadah kedua membe melayu begawe penampilan ndek na kolor tetep baru solah pokoknya apa-apa jam kadu saran lontar guntur teker sarung sak lain daripada lain ingetan deh lontar guntur teker coba bimbo ede lontar guntur teker aha iya wah
1: Radio Mandalika 88 FM

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.
2: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
1: Iya kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88 Mandalika FM di Lombok.
4: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
5: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
4: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
6: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
7: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
8: Kamu pembunuh.
4: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu, mulai Sabtu 4 Juli jam 8:30 malam, hanya di RCTI Channel 28.
3: 88 Pas Mandalika FM Radio.

0: lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: Radio Mandalika, 88 FM.

Apakah Anda mempunyai target kesuksesan dalam hidup Anda? Ada seseorang yang mentargetkan kesuksesan dalam hidupnya hanya dari segi duniawi semata, seperti target kekayaan dan target kedudukan. Padahal dalam surat Al-Aqaf ayat 15, secara implisit dinyatakan bahwa seseorang di usianya yang ke-40 setidak-tidaknya telah mencapai dua kesuksesan, sukses duniawi dan sukses ukhrawi. Nabi Muhammad sendiri diangkat menjadi rasul dalam usia 40 tahun. Hal itu menunjukkan bahwa di usia itulah seseorang dapat mencapai kematangan jasmani maupun rohani. Dalam riwayat Al-Hakim, Rasulullah bersabda, "Apabila hambaku dan hamba Allah telah mencapai usia 40 tahun, aku jauhkan dia dari tiga macam penyakit, yakni penyakit kegilaan, kusta,

0: Kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
1: Kadang-kadang. Masih.
4: Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
1: Santai-santai. Sambil tiduran. Ya lagi bete.
4: Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
1: Musik lah. Musik dangdut. Musik juga. Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
1: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya. Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio. Karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM. Mandalika Radio.

Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.

0: Andy.
1: Nah piara tua, aneh tebebadean. Apa hubungan rock, rogok dan ngerok?
0: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui kerja yang demen kita rock nina dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun tedemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
0: Rocky? Apa nu madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dari cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah deh. Jaga kesehatan dari pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko WhatsApp rapet. Madu Rocky, madu nu tipe pelinggih sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Delapan FM. Mandalika,

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: 88.4

0: Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selapara.
1: Enter your destination. 88.8 Mandalika FM. Radio Lombok.

0: Olahraga Mandalika. Berikut informasi terkini penting untuk warga ketahui dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nini, Mami, Sanak, Biji warga Lombok Tengah, yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puikan bahwa semakinan niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi saat tersimpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusami unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan di Capil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas di Capil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelungguh sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Ayo beriklan di radio.
2: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: 2026 2026. 2026 radio tetap menyala, radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo terus dengar radio dan tetap berpromo di radio.
1: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: Di radio, tidak ada kata-kata kasar, tidak ada caci maki, tidak ada hujatan, tidak ada ujaran kebencian. Radio adalah media yang paling santun dan pemersatu. Saatnya kita berpikir jernih. Orang bijak seharusnya bisa memilih media mana yang lebih baik dan lebih berkelas. Ayo, tetap semangat, dengar radio. 88 FM Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo.
1: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita. Ayo

0: Kamu itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengar radio.

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio, kapan saja, di mana saja.
1: Ayo, dengar radio.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.

0: Gue ramal, siang ini bakal ada berita baru yang bikin heboh.
1: Lah iya bener, kok Cenayang ya?
0: Kalau sekarang mah gak perlu jadi Cenayang. Tinggal nonton Ayu siang aja, langsung up to date sama kabar terbaru.
1: Kirain punya Indra ke-6.
0: Ngomong-ngomong soal Ayu siang nih ya, ada satu hal yang gak perlu diramal.
1: Apaan tuh?
0: Nih, Ayu siang sebagai nominator program berita siang terpopuler di Indonesian Television Awards 2026.
2: Ayu siang terpilih sebagai nominator program berita siang terpopuler Indonesian Television Awards 2026. Saatnya Anda tentukan pemenangnya. Ketik hashtag VoteITA 2026 G1. Vote di Instagram, Facebook at Indonesian TV Awards atau aplikasi RCTI Plus. 7 hingga 23 September maksimal pukul 23.

0: 23.59 waktu Indonesia Barat. Vol sekarang.
1: GTV mempersembahkan pertandingan-pertandingan sepak bola kelas dunia. Mulai dari turnamen antar klub bergengsi di Asia hingga persaingan negara-negara raksasa Eropa. Jangan lewatkan aksi pesepak bola top dunia seperti Cristiano Ronaldo, Gabriel Martinelli, sampai Roberto Firmino di AFC Champions League Elite. Satukan semangat kita, dukung Persib Bandung berjuang di AFC Champions League 2 dan Shopee Cup. Dan kawal juga wakil Indonesia, Borneo FC Samarinda di Shopee Cup. Yang gak boleh kamu skip, turnamen sepak bola antar negara tersengit bertabur bintang-bintang Eropa di UEFA Nations League. Jangan lewatkan satupun pertandingannya. Mulai September ini, cek jadwal lengkapnya di media sosial official GTV ID. Pertandingan-pertandingan sepak bola kelas dunia terlengkap ada di GTV Sports, Home of Football. Dan saksikan terus GTV di channel 30.
2: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook RDI971.

0: Korban selanjutnya adalah orang yang lihat orang lain mati. Jangan lihat yang seharusnya tidak kamu lihat di pulau itu. Atau kamu jadi korban berikutnya. Vision Plus mempersembahkan original series terbaru, Poteh. Kisah 5 dokter muda yang terjebak di pulau terpencil, dihantui sosok mengerikan yang terus memburu. Aku, Audi Marissa, bersama Dito Darmawan, Fandi Christian, Kiara McKenna, dan banyak lagi mengajak kamu masuk ke dunia Poteh. Streaming Poteh mulai 19 September 2026 di Vision Plus. Langganan Vision Plus Premium cuma Rp20.000. Vision Plus, streaming untuk semua.
1: Ini terjadi pada ekosistem.
2: Ganti channelnya coba. Aduh, gue ketinggalan.
3: Hah, ketinggalan apaan?
2: Match badminton Asian Games yang tadi pagi.
3: Oh, santai aja. Tenang, tenang, tenang. Ada highlightnya di Breaking Goals.
2: Oh iya? Jadi masih bisa tahu update-nya?
3: Bisa dong. Gak cuma badminton. Ada dari cabang olahraga lainnya juga ada di sini.
2: Oh, oke deh kalau gitu.
4: Semua kabar Asian Games ada dalam satu tayangan. Breaking Goals Special Asian Games. Setiap hari pukul 10 malam. Live di iNews.
5: Tahu gak sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI. Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: in this year's AFC Champions League elite competition.
1: Pertarungan sengit klub-klub terbaik Asia dimulai. Aksi para pemain top dunia kembali memanaskan laga. Cristiano Ronaldo dan Sadio Mane.
2: De Cristiano!
1: Saksikan pertandingan ASEAN Champions League Elite dan ASEAN Champions League 2 15 September 2020 sampai 15 Mei 2027 live di iNews Premium Sport.
3: Santai sore hingga malam dengan drama unggulan RCTI dari kisah drama remaja yang bikin gemes. Dibintangi Echa Aura dan Ari Irham. Ternyata Ini Cinta setiap hari jam 5:30 sore.
4: Itu kesempatan yang bagus buat ngambil harga Marco lagi.
5: Gue gak bakal biarin orang ngerjain gue happy.
3: Couple gemes paling viral. Siapa lagi kalau bukan Senada. Dibintangi Arya Saloka dan Asya Asuncao. Saksikan mereka di Terikat Janji setiap hari jam 7 malam.
6: Ngapain sih ngomong kayak gitu, gak sopan. Saya lagi ngomong, mas turun ya.
7: Kamu marah-marahnya serem loh.
6: Sena.
3: Dilanjutkan kisah manis dari pasangan dokter dan barista. Dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Terlanjur Mencintaimu setiap hari jam 8:30 malam.
8: Hari ini saya mau cari kontrakan baru.
9: Gue tahu kamu cari kontrakan baru, kalau emang kamu bisa tinggal di tempat saya.
10: Mama setuju kok, kamu tinggal di rumah saya.
3: Saksikan semuanya hanya di RCTI.
1: 97,1 FM, Radio RDI Jakarta.

0: Gue ramal, siang ini bakal ada berita baru yang bikin heboh.
1: Lah iya benar, gue Cenayang ya?
2: Kalau sekarang mah gak perlu jadi Cenayang. Tinggal nonton Ayu siang aja, langsung up to date sama kabar terbaru.
1: Kirain punya Indra ke-6.
0: Ngomong-ngomong soal Ayu siang nih ya, ada satu hal yang gak perlu diramal.
1: Apaan tuh?
2: Nih, Ayu siang sebagai nominator program berita siang terpopuler di Indonesian Television Awards 2026.
3: Ayu siang terpilih sebagai nominator program berita siang terpopuler Indonesian Television Awards 2026. Saatnya Anda tentukan pemenangnya. Ketik hashtag VoteITA 2026 G1, vote di Instagram, Facebook, at Indonesian TV Awards, atau aplikasi RCTI Plus. 7 hingga 23 September, maksimal pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Vote sekarang.
4: DMD bukan sekadar panggung kompetisi. DMD adalah panggung rezeki. Panggungnya para peserta dan panggungnya pemirsa. Ada bagi-bagi hadiah, ada bagi-bagi oleh-oleh. Bahkan ada makeover yang siap bikin penampilan makin wow. Semua bisa jadi bagian dari keseruan. Semua bisa kebagian rezekinya. Di Liga DMD bukan hanya tentang bernyanyi. Ini tentang seberapa kuat mereka memperjuangkan mimpi. Dan kini, mereka datang dengan perubahan yang lebih besar untuk mengubah perjuangan menjadi kemenangan. Perjuangan mereka akan diuji di hadapan para juri. Mereka memiliki satu kesempatan yang sama. Saksikan DMD Panggung Rezeki. Senin sampai dengan Kamis jam 8 malam. Liga DMD Panggung Rezeki. Jumat sampai dengan Minggu jam 7:30 malam. Hanya di MNC TV, rumahnya dangdut.
5: Musik Indonesia dan selebritis tereksis. Hanya di Radio RDI.

0: Ini terjadi pada
1: ekosistem. Ganti channelnya coba. Aduh, gue ketinggalan.
2: Hah, ketinggalan apaan?
1: Match badminton Asian Games yang tadi pagi.
2: Oh, santai aja. Tenang, tenang, tenang. Ada highlightnya di Breaking Goals.
1: Oh iya? Jadi masih bisa tahu update-nya?
2: Bisa dong, gak cuma badminton. Ada dari cabang olahraga lainnya juga ada di sini.
1: Oh, oke deh kalau gitu.
3: Semua kabar Asian Games ada dalam satu tayangan. Breaking Goals Special Asian Games. Setiap hari pukul 10 malam. Live di iNews
4: 97,1 FM. Radio RDI. Musik Indonesia dan selebritis tereksis.

0: in this year's AFC Champions League elite competition.
1: Pertarungan sengit klub-klub terbaik Asia dimulai. Aksi para pemain top dunia kembali memanaskan laga. Cristiano Ronaldo dan Sadio Mane.
2: De Cristiano!
1: Saksikan pertandingan ASEAN Champions League Elite dan ASEAN Champions League 2 15 September 2020 sampai 15 Mei 2027 live di iNews Premium Sport
3: 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

0: Gue Ramal, siang ini bakal ada berita baru yang bikin heboh.
1: Lah iya benar, kok Cenayang ya?
0: Kalau sekarang mah gak perlu jadi Cenayang. Tinggal nonton Ayu siang aja, langsung up to date sama kabar terbaru.
1: Kirain punya Indra ke-6.
0: Ngomong-ngomong soal Ayu siang nih ya, ada satu hal yang gak perlu diramal.
1: Apaan tuh?
0: Nih, Ayu siang sebagai nominator program berita siang terpopuler di Indonesian Television Awards 2026.
2: Ayu siang terpilih sebagai nominator program berita siang terpopuler Indonesian Television Awards 2026. Saatnya Anda tentukan pemenangnya. Ketik hashtag VoteITA 2026. G1 Vote di Instagram, Facebook at Indonesian TV Awards atau aplikasi RCTI Plus. 7 hingga 23 September maksimal pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Vote sekarang. Al-Azom.

0: ini terjadi pada
1: ganti channelnya coba. Aduh, gue ketinggalan.
2: Hah, ketinggalan apaan?
1: Match badminton Asian Games yang tadi pagi.
2: Oh, santai aja. Tenang, tenang, tenang. Ada highlightnya di Breaking Goals.
1: Oh iya? Jadi masih bisa tahu update-nya?
2: Bisa dong. Gak cuma badminton, ada dari cabang olahraga lainnya juga ada di sini.
1: Oh, oke deh kalau gitu.
3: Semua kabar Asian Games ada dalam satu tayangan. Breaking Goals Special Asian Games. Setiap hari pukul 10 malam. Live di iNews.
4: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook.

0: in this year's AFC Champions League elite competition.
1: Pertarungan sengit klub-klub terbaik Asia dimulai. Aksi para pemain top dunia kembali memanaskan laga. Cristiano Ronaldo dan Sadio Mane.
2: De Cristiano!
1: Saksikan pertandingan ASEAN Champion League Elite dan ASEAN Champion League 2 15 September 2026 sampai 15 Mei 2027 live di iNews Premium Sport.
3: Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RDI.

0: Gue ramal, siang ini bakal ada berita baru yang bikin heboh.
1: Lah iya benar, gue Cenayang ya?
0: Kalau sekarang mah gak perlu jadi Cenayang. Tinggal nonton Ayu siang aja, langsung up to date sama kabar terbaru.
1: Kirain punya Indra ke-6.
0: Ngomong-ngomong soal Ayu siang nih ya, ada satu hal yang gak perlu diramal.
1: Apaan tuh?
0: Nih, Ayu siang sebagai nominator program berita siang terpopuler di Indonesian Television Awards 2026.
2: Ayu siang terpilih sebagai nominator program berita siang terpopuler Indonesian Television Awards 2026. Saatnya Anda tentukan pemenangnya. Ketik hashtag VoteITA 2026 G1. Vote di Instagram, Facebook, at Indonesian TV Awards atau aplikasi RCTI Plus. 7 hingga 23 September maksimal pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Vote sekarang. Al-Azom bersalawat.
3: Salamullah ala tanah
4: Rasulillah.

0: ini terjadi pada
1: ekosistem. Ganti channelnya coba. Aduh, gue ketinggalan.
2: Hah, ketinggalan apaan?
1: Match badminton Asian Games yang tadi pagi.
2: Oh, santai aja. Tenang, tenang, tenang.
1: Ada highlightnya di Breaking Goals.
2: Oh iya? Jadi masih bisa tahu update-nya?
3: Bisa dong, gak cuma badminton. Ada dari cabang olahraga lainnya juga ada di sini.
2: Oh, oke deh kalau gitu.
4: Semua kabar Asian Games ada dalam satu tayangan. Breaking Goals Special Asian Games. Setiap hari pukul 10 malam. Live di iNews.
5: Radio RDI Jakarta. Musik Indonesia dan selebritis terexist.

0: Assalamualaikum Sobat RDI. Yuk, dinginkan hati di pagi yang sejuk ini lewat siraman rohani di Sejuk di Hati.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala kitab Allah wa sunnata rasulihi nurul hidayati lidhalal wa ma arsalahu illa rahmatan lil alamin tahqiqan lil ifdal wa ba'athahu ila kafatin nasi raf'an lahum ila darajatil kamal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shahadatan tuballighuna rutabal ma'al. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhi khussa bil mu'jizatil bahiratid dawan khairu sahbin fil akwal wal af'al amma ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim,

Sadaqallahul Azim. Sobatku pendengar setia Sejuk di Hati, baik yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI 97,1 FM Jakarta atau juga radio setia Singkawang 96,1 FM Kalimantan Barat, juga yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI Banjarbaru dan radio RDI Mandalika Lombok, juga RDI Network dimanapun kita berada di seluruh Indonesia bahkan mancanegara. Alhamdulillah wa syukrulillah. Sobatku, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang maha luar biasa, zat yang sangat istimewa, zat yang telah menciptakan alam jagat raya semesta juga kita semua. Semoga Allah menjadikan kita hamba Allah yang pandai bersyukur dan kuat dalam bersabar, insya Allah. Begitu pula salawat dan salam kepada manusia tersayang, insan budiman, junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi umat beliau yang mampu mengikuti jejak dan napak tilasnya sampai Allah sayang kepada kita semua. Bersama-sama kita membaca suratul Fatihah yang kita niatkan sebagai doa. Ya Allah, berilah hamba keselamatan, kebahagiaan dan kesuksesan dunia sampai ke negeri akhirat. Jadikanlah ya Allah keluarga hamba keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan anak keturunan hamba ya Allah sudah kiranya Kau tuntun mereka, Kau bimbing mereka menjadi anak keturunan yang soleh dan solehah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti dan sayang kepada kedua orang tuanya, baik yang ada ataupun sudah tiada, mencintai keluarganya, mengamalkan Al-Quran dan sunnah-sunnah nabinya. Dan ya Allah, panjangkanlah umur hamba dalam sehat dan juga ibadah. Luaskanlah dan berikanlah kepada hamba rizki yang halal, yang banyak, yang berkah dan mudah hamba mendapatinya. Dan ya Allah, matikanlah hamba dalam keadaan husnul khatimah. Bagi orang-orang yang sudah mendahului hamba ya Allah, sudah kiranya Kau terima amal baiknya, Kau ampuni dosa-dosanya dan Kau jadikan kuburnya taman daripada taman surga. Ana hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shaliha ila hadratin nabi al-fa

0: Sailin. Bismillahirrahmanirrahim sobatku. Masih keterkaitan dengan bagaimana tata cara kita berdoa, baik di dalam sholat ataupun di luar daripada kita sholat. Namun sebaik-baik doa yang kita lantunkan adalah ketika kita sedang sholat, dalam sujud-sujud terakhir kita berdoa kepada Allah. Itulah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'aksiru du'a bi khatimi sujud. Banyak-banyaklah doa ketika sujud terakhir. Begitu juga Rasulullah menganjurkan kepada kita berdoa di mana saja, pada waktu kapan saja, karena doa itu adalah mukhul ibadah. Doa itu adalah intisarinya ibadah. Setiap kita sholat, kita pun berdoa. Mau melakukan apa saja, jangan lupa dengan doa. Mungkin kita mengira bahwa ketika kita berdoa kepada Allah itu bukan ibadah. Tapi yang perlu kita pahami, ketika kita berdoa kapan saja dan kondisi bagaimanapun, kita berdoa dengan cara yang etis, dengan cara yang benar, dengan cara yang santun, dengan cara yang Allah ridhoi, maka itu adalah ibadah, bernilaikan pahala. Kenapa demikian? Coba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menelusuri kehidupannya 24 jam itu hampir 20 jam itu digunakan untuk berdoa. Digunakan untuk berdoa. Mau ngapain saja berdoa. Mau makan berdoa, mau tidur berdoa, mau aktivitas berdoa, mau ke masjid berdoa, mau apa saja berdoa. Karena doa mukhul ibadah. Doa itu adalah intisarinya ibadah. Nah sobatku, sampai ketika kita memberikan salam, ya baik di dalam sholat ataupun di luar sholat, itu adalah doa. Fakana yusallimu an yaminihi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, an shimalihi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi salam ke kanan dan ke kiri dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya mudah-mudahan sejahtera bercucuran atas kamu dan juga rahmat Allah dan karunia-karunianya. Untuk apa nih? Untuk kaum muslimin semuanya. Ada yang mengatakan itu untuk malaikat, raqib dan atid. Tetapi mempunyai filosofi yang lebih luas, yaitu untuk kaum muslimin dan para malaikat. Kita doakan. Kenapa? Intinya kalau kita mendoakan orang lain, malaikat pun ada mengatakan untuk kamu juga. Ketika kita berdoa, ya Allah sehatkanlah dia, malaikat mengaminkan kemudian menjawab untuk kamu juga sehat. Mungkin kita pernah mendapat informasi bahwa berzikir, berwirid, baik secara sir ataupun secara keras, ya pelan-pelan ataupun menggunakan suara yang keras, itu bid'ah, itu menyalahi aturan Islam. Nah sobatku, kita harus bisa memilah dan memilih mana yang menjadi kebaikan dan kemaslahatan buat umat Islam, buat kita semua, dan mana juga yang ingin menghancurkan umat Islam dari dalam. Masalah perbedaan itu biasa. Yang penting saling hormat menghormati, tidak saling menyalahkan bahkan mengkafirkan. Sobatku ya, masalah sholat aja kok masih ada mengkafirkan dan lain sebagainya. Na'udzubillah. Itu tidak ada tatanan dalam Islam. Rasulullah SAW banyak mengislamkan orang-orang kafir. Tapi yang kita heran sekarang ini, sebagian nih, ada orang-orang Islam yang mengkafirkan orang Islam. Kan kebalik. Nah makanya kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, zikir atau wirid setelah sholat itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana yakulu fi duburi kulli sholatin maktubatin la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddu min kal jadd. Hadis mutafak alaih. Dari Mughirah bin Syu'bah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa membaca dan mengucap di belakang tiap-tiap salat atau setelah salam itu lafaz la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bahkan ada yang menambahkan di dalam pendapat ulama ini dibaca 10 kali, minimal 3 kali. Kemudian Kemudian baca apa lagi? Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u zal jaddu min kal jadd. Itu Rasulullah dalam hadis ini, hadisnya muttafaq alaih ya, mengucap biasa membaca kata-kata tersebut. Apa sih artinya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah. Tidak ada sekutu baginya. Kepunyaannya lah sekalian kerajaan, dan baginya lah sekalian pujian, dan dia atas tiap-tiap sesuatu amat berkuasa. Wahai zat yang maha kuasa, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang kau beri, dan tidak ada yang bisa memberi apa yang kau halangi, dan kekayaan tidak bisa menarik daripadamu untuk si kaya. La mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddu min kal jadd. Itu semua adalah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu adalah doa. Bahkan dalam hadis yang berbeda, ketika seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allah sangat malu menolak doa hambanya jika hambanya sudah mengucapkan lafaz tersebut, sudah mengucapkan kalimat tersebut. Makanya kita banyak-banyak mengucap la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap selesai salam langsung beliau banyak-banyak berdoa, kana yata'awwazu bihinna duburu kulli salatin. Allahumma inni a'udzu bika minal bukhli wa a'udzu bika minal jubni wa a'udzu bika min an arudda ila arzalil umur wa a'udzu bika min fitnatid dunya wa a'udzu bika min azabil qabri. Rawahul Bukhari. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas bahwasanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di belakang tiap-tiap salat berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan katanya yang tadi sudah kita sebutkan, yang artinya ya Allah ya Tuhan kami, aku berlindung kepadamu daripada kebakhilan, dan aku berlindung kepadamu daripada kepelitan, kebaculan, dan aku berlindung kepadamu daripada sampai umur pikun, dan aku berlindung kepadamu daripada ujian dan cobaan hidup, dan aku berlindung kepadamu daripada azab kubur. Ini buktinya Rasulullah banyak berdoa dalam setiap habis sholatnya. Nah sobatku, kita pun harus mengikutinya, karena ini ada tuntunan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika ada orang lain yang mengatakan begini dan begitu, anggap aja dah, ya, anggap aja angin yang berlalu, anggap aja angin yang berlalu, ya. Jadi kita harus siap. Ada lagi dalam hadis yang berbeda, apabila berpaling daripada sholatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika setelah salam mengucapkan kata-kata istighfar 3 kali, astaghfirullahalazim, sampai sahabat-sahabatnya pun mendengar. Berarti kan agak kencang suaranya, ya. Kemudian Rasulullah mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Hadis riwayat Imam Muslim, ya. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan banyak lagi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah salat salam itu bertasbih, mengucapkan tasbih 33 kali, takbir 33 kali, tahmid 33 kali. Hadisnya pun sahih. Hadisnya pun sahih, ya, dari Abu Hurairah. Riwayatnya riwayat Imam Muslim. Ini kalau kita bacakan satu-satu, waduh, panjang ini. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengucapkan Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, yang artinya ya Allah, tolonglah aku untuk mengingatmu dan berterima kasih kepadamu dan beribadah yang baik kepadamu. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, yaitu siapa yang membaca setiap habis sholatnya ayat kursi, kemudian membaca, ada juga mengatakan suratul ikhlas 3 kali, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut. Jadi barang siapa membaca ayat kursi di belakang tiap-tiap sholat fardu, ya, di belakang setiap sholat fardu, jadi tadi maktubatin itu sholat fardu, lam yamna'hu, tidak ada yang bisa menghalangi dia masuk ke dalam surga melainkan kematian. Begitu, jadi memang kematian itu yang bisa menjadi sebab untuk kita masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena setiap habis sholat 5 waktu kita membaca ayat kursi, atau membaca suratul ikhlas. Ini sering dibaca oleh kaum muslimin. Nah, bagi sobat-sobatku yang kurang hafal, baru dituntun. Makanya kadang-kadang imam itu membacanya agak keras, supaya apa? Diikutin sama yang belum hafal. Diikutin sama yang belum hafal, sebagaimana yang Rasulullah lakukan. Rasulullah ketika habis sholat membaca itu. Cuman hukumnya sunnah, ya. Makanya Rasulullah terkadang baca, terkadang tidak. Dalam arti apa? Itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah setiap hari baca begitu, maka konteksnya bisa menjadi wajib. Paham ya sobatku ya? Kalau setiap hari dibaca seperti itu tuh, konteksnya menjadi wajib. Makanya Rasulullah terkadang baca, mencontohkan kepada para sahabatnya, terkadang pun sir, tidak kedengaran. Nah begitu sobatku. Makanya ini pendapat-pendapat yang benar-benar jelas dari sumbernya langsung hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika ada mengatakan pendapat berbeda, ya monggo, itu pendapat sendiri. Jangan paksakan kepada orang yang lain yang mempunyai pendapat berbeda. Ini jelas-jelas ada hadisnya sahih dalam kitab Bulughul Maram, dalam kitab Subulus Salam, dan kitab-kitab hadis lainnya, ya, riwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Masya Allah. Nah, kita bisa lihat hadisnya itu dalam kitab Bulughul Maram, hadis dari nomor 340 sampai hadis ke 345. Ya, silakan sobatku ya. Nah, iseng-iseng buka di rumah, kita baca. Baik sobatku, jika diantara sobat ada yang ingin bertanya, silakan SMS, WA, rekaman suara kirim ke 0813-103-73636. Silakan dengan cara ketik sejuk nama, alamat, kemudian pertanyaannya kirim ke 0813-103-73636. Silakan sobatku ya. Atau ada yang mau berjuang bersama kami atau membantu perjuangan kami membangun sarana ibadah dan juga belajar para santri, silakan. Mau datang langsung, silakan silaturahim, kami sangat berharap hidup bersama anak-anak yatim, kaum duafa, fakir miskin, dan para penghafal Quran. Silakan sobatku ya, tempatnya sudah cukup nyaman untuk sobatku singgahi, silakan. Atau ada yang memasukkan putra-putrinya, silakan sobatku ya, kami sangat berharap besar partisipasinya. Baik, kita akan lanjut sejelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah sobatku, kita bersua kembali. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan, keafiatan, panjang umur dalam ibadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Baik sobatku, sebagai pengingat, jika di antara sobat ada yang ingin bertanya, silakan ketik atau ucapkan kata-kata sejuk, nama, alamat, kemudian pertanyaannya, kirim ke 0813-103-73636, 0813-103-73636 ya. Silakan sobatku. Baik, pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya Sukirno dari Condet, Jakarta. Mau tanya, saya pinjamkan uang, akan dikembalikan nanti kalau dapat arisan. Bolehkah menurut Islam? Mohon nomor rekeningnya. Saya ingin kirim sedekah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku yang Allah sayangi, pinjam meminjam adalah

0: apalagi. Nah itu berpahala juga tuh. Tetapi tetap harus menepati janjinya. Setelah keluar arisan, dibayarkan hutangnya, itu diperbolehkan. Ya sobatku ya. Ya nanti kita akan kirim nomor rekening. Terima kasih sobatku. Baik sobatku. Kemudian ada juga yang bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya dari Bekasi. Saya mau bertanya Pak Ustaz, teman saya punya hutang pinjol atas nama saya dan sudah waktunya bayar. Dia malah marah-marah ke saya. Pak Ustaz, malah dia maki-maki saya terus. Saya bilanglah ini sudah jatuh tempo. Saya sudah telepon terus, tolong dong bayar. Saya gitu Pak Ustaz, dia tetap kekeh enggak mau bayar. Malah semua keluarganya malah nyerang saya. Apakah dia berdosa sudah maki-maki saya? Dan penjelasannya Pak Ustaz, terima kasih. Terus yang kedua, bagaimana cara mengkodok sholat zuhur ke asar? Mengkodok sholat zuhur ke asar dan yang dikerjakan sholat apa dulu dan berapa rakaatnya Pak Ustaz, terima kasih. Baik, pertanyaan yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobatku, memang kondisi sekarang ini masya Allah, kita jauhkan, jangan sampai meminjam uang melalui pinjol. Itu rentenir, hukumnya haram, uangnya haram. Tetapi ada juga teman dekat karena kebutuhan airnya make nama kita, kemudian pas ditagi marah-marah. Sobatku yang Allah sayangi, ini resikonya. Jadi yang pertama, sobat temanku tuh yang berhutang pinjol atas nama sobatku, itu dosanya besar. Karena dia yang berhutang, ditagi dia marah-marah. Sobatku ya, ini enggak satu dua orang, banyak yang menanyakan seperti ini. Makanya sekarang harus hati-hati. Ya, pinjaman online itu atas nama, itu jangan sampai terulang lagi. Jangan ada yang seperti itu. Di masyarakat saya sini aja banyak yang begitu. Ya, atas nama temannya dia pinjamkan, akhirnya terus ditagih berbunga-berbunga. Masya Allah, sampai jual sawah di kampungnya karena terus diteror. Ya, mudah-mudahan. Solusinya bagaimana? Ya, solusinya kalau pinjol nih, mohon maaf sobatku ya, pinjol sekarang ini kan banyak yang memang lagi dijadikan target operasi para penegak hukum karena mereka sangat merugikan rakyat. Sobatku ya, kalau misalnya pinjol resmi, ya tetap sobatku risikonya harus membayar. Kalau teman sobatku itu, ya sudah hengkang, sudah tidak mau bertanggung jawab, nanti urusannya di akhirat. Tetap sobatku yang membayar, risikonya begitu. Jangan sampai didiamkan, tau-tau berbunga. Tapi kalau pinjolnya nggak resmi, ya sobatku, udah diamin aja. Mau diapain aja, udah diamin. Ya, kalau dia datang, laporin ke polisi. Itu sobatku. Mudah-mudahan dah, ada solusi yang terbaik. Hadapin saja. Ya, hadapin bahwa sobatku bukannya menghutang dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan ada solusinya. Kalau perlu, jika ada hitam di atas putih, ada bukti, itu lapor ke RT dan RW sampai ke kepolisian. Itu ada unsur, ya pidananya nanti, ada unsur penipuannya. Minjem atas nama orang lain tapi gak mau ngulangin. Itu yang pertama. Terus yang kedua, cara mengkodok sholat zuhur ke asar itu bukan lafaznya mengkodok, tapi menjamak sholat antara zuhur dengan asar. Itu bagaimana caranya? Ada dua caranya. Kalau menjamak itu ada jamak takdim, ada jamak takhir. Kalau jamak takdim, sholat zuhur dan asar itu dikerjakan di waktu zuhur. Yang dikerjakan mana dulu? Dikerjakan waktu yang hadir, yaitu waktu zuhur terlebih dahulu, baru sholat asar. Ada jamak takhir, jamak yang ditakhirkan, yaitu mengerjakan sholat zuhur di waktu asar. Mana yang harus kita kerjakan? Sholat asar dulu, baru sholat zuhur. Itu namanya menjamak sholat, sobatku ya. Baik, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, solusi yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, assalamualaikum. Oh iya, ini ada rekaman suara, coba kita lihat. Kita dengarkan nih pertanyaan dari sobat kita.
1: Sejuk hatiku Pak Ustaz, saya mau nanya, apabila ada orang sholat disiram pakai sampah tuh, kuma gimana Pak Ustaz? Waktu itu bapak saya nyiram pakai sampah, masih kecil saya lagi sholat Pak Ustaz. Lalu saya mau nanya lagi yang kedua, adik saya dulu pernah minjem duit 6 juta. Nah kalau dia udah kerja, mau diganti omongannya Pak Ustaz. Tapi kalau saya tagi-tagi malah marah-marah Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku dari Parahmat.

0: di RT 1 RW 1 Pelinggi Lama.
1: Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Rahmat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita jawab dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, lagi sholat disiram sama air sampah. Ya, tentunya yang pertama itu yang menyiramkan air sampah itu berdosa. Ya, karena dia lagi sholat disiram sama air sampah. Ya, kita enggak tahu tuh siapa yang menyiram, ya. Yang penting yang menyiramkan sedang sholat dengan air sampah itu hukumnya berdosa. Terus yang kedua, sholatnya otomatis karena kita tahu itu air sampah baunya itu bisa batal. Ya, kita mandi dulu, kemudian berwudu, setelah itu sholat lagi. Ya, sobat ya. Kalau bisa sekarang dimaafkan dan didoakan orang tersebut, mudah-mudahan mendapat taufik hidayah. Terus yang kedua, masalah hutang lagi. Masya Allah nih, karena banyak, karena negara banyak hutangnya, rakyat pun banyak hutangnya. Masya Allah, ya, mudah-mudahan ada solusinya. Iya, minjam 6 juta ditagi marah-marah sudah kerja. Sobatku, ketika ada jenazah di hadapan Rasulullah, itu yang ditanya pertama kali sama Rasulullah tentang jenazah tersebut, hal lahu dainun, apakah jenazah ini punya hutang? Kalau punya hutang, selesaikan dulu hutangnya, bayarkan dulu hutangnya. Karena sangat pentingnya hutang tersebut harus dibayar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melancarkan jenazah pertama kali sama orang yang hidup itu tentang jenazah ini punya hutang atau tidak. Karena jangan sampai ditagih di akhirat. Nah, kondisinya sobatku, jika kita sudah berusaha nagih dia malah marah, ya udah, nanti tagih di akhirat. Itu Masya Allah tabungan akhirat buat sobatku ya. Uang selama di dunia masih bisa dicari, tapi kalau nanti di akhirat mau memulangin bagaimana kita, ya, pahalanya kita ambil. Kalau dia gak punya pahala, dosa kita ini diberikan kepada dia. Tuh ya, enakan di sana nanti nagihnya, bisa menambah ya kebaikan kita. Di dunia uang masih bisa dicari. Makanya kalau yang punya hutang, ayo cepat-cepat bayar hutang. Jangan sampai ditagih di akhirat. Waduh, Masya Allah, Masya Allah. Ya, di akhirat tidak ada peluang lagi untuk kita berusaha. Sekali lagi, pahala yang kita miliki buat orang yang ngutangin kita. Kalau kita gak punya pahala, dosanya orang yang menghutangi kita itu dikasih sama kita. Ya Allah, jangan sampai kita bayar hutang di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Sobatku ya, terima kasih. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
2: Sejuk di hati disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah wa syukrulillah. Sobatku yang Allah sayangi, ini ada sobat kita yang mudah-mudahan kita doakan Allah memberikan kesehatan, keafiatan, panjang umur dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya. Pertanyaan yang pertama dari season ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Hakiki, ya. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Salam kenal, nama saya Pak Rozak dari Cipayung, Jalan Tengku. Senang banget dengar Pak Haji Amin ceramah setiap pagi. Perasaan sejuk banget hati. Ya, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat ya sobatku ya. Selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, tolong di save nomor saya yang baru, Muhammad Sihan. Terima kasih. Ya, kita save ya, Muhammad Sihan. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Ayahanda Darto nih. Alhamdulillah beliau sudah menyisipi membantu perjuangan kami. Terima kasih. Save Palestina ya, terus kita usahakan baik dalam doa ataupun sumbangsih kita untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina insyaallah. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya Vivi di Pabualan, saya mau nanya, kalau habis berhubungan suami istri terus suami enggak mau mandi junub sampai berhari-hari, bagaimana ya Pak Ustaz? Saya sudah nasihatin tapi kayaknya suami cuek. Jadinya kalau suami minta berhubungan saya jadi malas melayani, soalnya saya pernah baca kalau ada orang junub di satu rumah maka rumah tersebut tidak akan didatangi malaikat pembawa rezeki. Jadi rezekinya kita dapat segitu-gitu aja. Jadinya rezekinya enggak berkah. Terima kasih Pak Ustaz. Ya. Baik sobatku, memang mandi junub setelah berhubungan badan itu hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Dan jika tidak mandi junub maka berdosa. Kemudian tidak mandi junub dia tidak sholat pun berdosa lagi. Maka ditekankan untuk mandi janabah. Mandi janabah. Kalau perlu ajak bareng mandi janabahnya. Diajak bareng. Ayo bang, bareng mandi sini. Bersama-sama. Seperti itu ya. Tolong cari cara supaya suami sobatku nih itu bisa mandi janabah. Kalau misalnya enggak bisa diajarkan. Ya, mudah-mudahan Allah bukakan pintu hatinya. Terima kasih sobatku. Kalau sobatku mengatakan kalau ada orang janabah malaikat enggak mau masuk, itu benar ada hadisnya. Ya, rezekinya jadi sempit, itu benar juga ada hadisnya. Ya, mudah-mudahan dah. Suami sobatku, ya bunda, mudah-mudahan Allah bukakan pintu hatinya mau mandi janabah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya dari Tangerang ingin bertanya Ustaz, bila bayar kafarat puasa Ramadan dilaksanakan tapi mengqada puasanya diselang-seling boleh enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku yang Allah sayangi dari Tangerang, siapa namanya? Ya, kita belum tahu nih ya. Mengqada puasa diselang-seling. Pada intinya sobatku, mengqada puasa mau setiap hari boleh, mau diselang-seling pun boleh. Ya, mau seminggu sekali atau mau Senin Kamis pun boleh. Yang penting niatnya mengqada puasa Ramadan. Apalagi disertai dengan sedekah itu lebih bagus lagi. Ya sobatku, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kemampuan untuk kita mengqada puasanya. Terima kasih. Setelah itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Dari ini Mas Nanda, alhamdulillah beliau senantiasa membantu perjuangan kami. Terima kasih Mas Nanda. Setelah itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya Nur dari Rangkas Bitung. Saya mau tanya Pak Ustaz, kita kan harus senyum kepada sesama manusia. Terus kalau senyum kita dibalas dengan cemberut atau tidak dibalas dengan senyum lagi, gimana Pak Ustaz hukumnya? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku yang Allah sayangi, tabassumuka ila akhik sadaqah. Senyummu terhadap saudaramu itu adalah sedekah. Namun ketika kita udah senyum, ya karena ada tegur sapanya, kemudian dia tidak tersenyum, itu urusan dia sama Allah, bukan urusan kita ya. Yang penting kita sudah tersenyum gitu. Kalau dicemberut itu urusan dia sama Allah. Nah, intinya kita mendapatkan pahala, dia mendapatkan dosa. Kalau cemberut ditegur sapa sama saudaranya atau yang menegur sapa yang mengenalinya. Yang penting kita sudah tersenyum. Yang bersedekah itu berarti kita. Sementara yang berdosa itu dia. Karena apa? Cemberut. Kalau cemberut cepat tua, kalau senyum insya Allah jadi awet muda. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
0: Sejuk di hati disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah wa syukurillah sobatku. Di season terakhir ini sobatku, langsung ke pertanyaan sobat ya. Mudah-mudahan sobat Allah berikan kesehatan, keafiatan, keluasan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, insyaallah. Baik, selanjutnya kita lihat coba pertanyaan sobat kita nih. Ya, ternyata rekaman suaranya sudah tidak bisa dibuka, mungkin sudah terhapus ya. Beliau bertanya nyindirinnya kalau ada aduan yang jelas Pak, seolah-olah ia ngaduin nyari perlindungan sedangkan dia ghibah mulut tiap hari. Ya sobatku yang Allah sayangi, ya perbuatan ghibah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, atuhibbuna an takula lahma akhi, gitu. Apakah engkau suka memakan daging saudaramu sendiri? Itu dengan berghibah, naudzubillah min zalik, memakan bangkai daging saudaranya sendiri, itu bagian ghibah. Ada juga al-ghibah ya, kama takulu narul hatoba. Ghibah itu seperti api yang memakan kayu bakar, habis kebaikannya, pahalanya habis karena berbuat ghibah. Itu dosanya pun dosa besar termasuk ya. Dan ghibah itu tidak cukup untuk bertobat kepada Allah. Dia harus minta maaf kepada orang yang dighibahi. Dan yang kita takutkan lagi, perbuatan ghibah itu, dia akan merasakan apa yang dighibahi itu sebelum dia mengalami kematian. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah. Baik sobatku, kita

0: آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سجد لهاتي سجد حتيكو.
1: Alhamdulillah, rasanya sejuk kan? Ingat ya, gak ada yang bisa sejukkan hati kecuali diri sendiri melalui siraman rohani. Sejuk di hati. Sejuk di hati, udahan dulu ya. Sampai ketemu besok. Wassalamualaikum.
2: Adik-adik, siapa yang hari ini sudah bilang alhamdulillah? Kalau bangun pagi masih bisa senyum, bisa makan, bisa sekolah dan bermain, itu semua hadiah dari Allah. Kalau dapat nilai bagus, bilang apa? Alhamdulillah. Kalau jatuh, lalu bangun lagi, bilang alhamdulillah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sayang sama anak.

kebebasan, tapi besar nilainya di sisi Allah. Kita sering bersyukur saat senang, tapi lupa bersyukur saat diuji. Padahal nikmat Allah bukan hanya saat diberi, tapi juga saat diambil untuk diganti dengan yang lebih baik. Bersyukurlah dalam lapang, bersabarlah dalam sempit, karena orang beriman selalu untung dalam setiap keadaan.

0: Frenzy Group punya semua pilihan terbaik buat kamu. RCTI Channel 28, Home of Drama. Ada Ternyata Ini Cinta bareng Echa Aura, Ari Irham, dan Betran Putra Onsu. Jam 17.35 WIB. Lanjut, Terikat Janji jam 19 WIB.
1: Ngapain sih lo kayak gitu, gak sopan. Saya lagi ngomong, mas, turun ya.
2: Kamu marah-marahnya serem loh.
0: Dan Terlanjur Mencintaimu bareng Chico Jericho dan Marsha Arwan jam 20.30 WIB.
3: Dangdut Mania merapat ke MNC TV Channel 29. Ada DMD Panggung Rezeki Senin sampai Kamis jam 20 WIB. Liga DMD Jumat sampai Minggu jam 19.30 WIB. Plus Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: Deretan kompetisi sepak bola kelas dunia dan ulang tahun bertabur bintang Amazing 24 di GTV Channel 30.
3: Update berita tajam, iNews Channel 31 tempatnya. Saksikan rakyat bersuara Selasa jam 19 WIB dan interupsi Kamis jam 20 WIB.
0: Semua pilihan terbaik cuma di MNC Group.
4: Al-Azom bersalawat.
5: Salamullah, salamullah, ala tangga Rasulullah.
6: Omong, bohong, dusta.

0: ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000.
0: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Ainis Tower, Jalan K.H. Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
1: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 11:30 sampai 6:30 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan K.I. Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperebutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
0: Persembahan Royal Hijab saset 1000 dan radio.